0: paling sentral dalam iman Kristiani? Jawabnya, Allah Tritunggal, yakni bahwa Allah menyatakan diri sebagai Bapa, Putra, dan Roh. Bagian Alkitab manakah yang memuat dalil ajaran Tritunggal itu? Jawabnya, ajaran itu tidak terdapat dalam Alkitab. Juga istilah Allah Tritunggal atau Trinitas tidak ada di dalam Alkitab. Benarkah bahwa di dalam Alkitab tidak terdapat ajaran Tritunggal? Sebenarnya ada sejumlah ayat Alkitab yang menyebut Allah, Yesus, dan Roh Kudus. Namun tidak ada ayat yang secara eksplisit menyebutkan bahwa ketiga pribadi itu Allah Tritunggal. Sebentar ayat itu akan diperhatikan. Kalau begitu, ada sasar apa dari segala aliran sama-sama mengaku bahwa Allah itu Tritunggal? Bagaimana hal itu bisa terjadi? Ini cerita sederhananya. Tidak ada bagian Alkitab yang secara tersurat mengatakan bahwa Allah bersifat Tritunggal. Paling-paling hanya secara tersirat. Siratan paling awal terdapat dalam cerita penciptaan, yaitu tentang adanya Roh Allah, Kejadian 1 ayat 2. Dan bahwa penciptaan terjadi melalui firman, Kejadian 1 ayat 3. Bentuk jamak dalam kalimat, baiklah kita menjadikan, Kejadian 1 ayat 26. Tidak dapat dipakai sebagai acuan, sebab kita di sini bukan merupakan kata ganti orang pertama jamak, melainkan kata ganti pluralis majestatis yang lazim dalam bahasa keraton. Lagi pula, berbeda dari bahasa Indonesia, bahasa asli Alkitab tidak mengenal perbedaan antara kita dan kami. Apa yang tersirat dalam perjanjian baru tampak dalam penjelasan Yesus, bahwa ia bukan bertindak sendiri. Sabdanya, apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang, dan selanjutnya. Yohanes 14 ayat 10. Kepada para pendengar yang sama, Yesus melanjutkan tentang adanya Roh yang keluar dari Bapa, tapi yang diutus oleh Yesus. Jikalau penghibur yang akan kutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Yohanes 15 ayat 26. Siratan itu kemudian menjadi lebih konkret dalam kalimat liturgis yang berasal dari ucapan Yesus yang bernada Trinitarian. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Matius 28 ayat 19. Sekitar 100 tahun setelah berbagai ucapan itu dibukukan dalam Alkitab, seorang bernama Tertullianus yang hidup 160-220 Masehi dari Tunisia mulai meneliti, membahas dan menulis bahan-bahan ajaran yang mengimani bahwa Allah yang bekerja dalam diri Yesus dan Roh-Nya. Ajaran itu disebut Tritunggal, yaitu Trinitas. Kemudian ia dibantu dan dilanjutkan oleh Origenes tahun 185-254 Masehi dari Mesir. Setelah melalui banyak pertimbangan, ajaran itu diterima oleh gereja-gereja waktu itu. Kemudian hari ajaran ini dibuat lebih eksplisit oleh seorang bernama Athanasius tahun 296-373 dari Turki. Sudah dirumuskan dalam pengakuan iman Nisea Konstantinopel yang disepakati di dua kota di Turki, yaitu Nisea tahun 325 dan disepakati ulang di Konstantinopel tahun 381 Masehi. Di situ terdapat kalimat, aku percaya pada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Putra Allah yang Tunggal, kepada Roh Kudus yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Putra, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Putra disembah dan dimuliakan. Dan selanjutnya, satu abad kemudian dari ajaran itu dikembangkan lagi oleh seorang bapa gereja yang bernama Agustinus tahun 354-430 dari Aljazair, yang dirumuskan dalam pengakuan iman Athanasius yang direvisi berulang-ulang oleh gereja sampai abad ke-8. Nama Athanasius dijadikan judul walaupun ia sudah meninggal beberapa puluh tahun sebelumnya. Pengakuan ini antara lain berbunyi, Sang Bapa adalah Allah, Sang Putra adalah Allah, dan Sang Roh Kudus adalah Allah. Namun tidak ada tiga Allah, melainkan hanya satu Allah. Bapa tidak berasal dari siapapun, tidak diciptakan dan tidak diperanakan. Putra berasal dari Bapa saja, tidak dijadikan atau diciptakan, melainkan diperanakan. Roh Kudus berasal dari Bapa dan dari Putra, tidak dijadikan atau diciptakan, melainkan dipancarkan. Dalam ketritunggalan ini tidak ada yang lebih dahulu atau yang lebih kemudian. Tidak ada yang lebih tinggi atau yang lebih rendah. Rumusan pengakuan iman Nisea Konstantinopel disebut Niseanum, dan pengakuan iman Athanasius disebut sebagai Athanasianum, diamini oleh gereja di seluruh dunia. Apakah rumusan pengakuan iman itu final dan mutlak? Tidak. Segala dogma atau dalil ajaran agama adalah produk manusia dan berfungsi sebagai alat penolong sementara untuk membantu kita mengungkapkan apa yang kita imani. Apakah dengan pengakuan iman ini misteri Allah Tritunggal sudah jelas? Juga tidak. Segala dogma atau dalil ajaran agama menyisakan tanda tanya bagi generasi-generasi berikutnya. Pengertian kita tentang Allah sangat terbatas sehingga hanya bersifat samar-samar. Rasul Paulus pernah mengaku, sebab pengetahuan kita tidak lengkap. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. 1 Korintus 13 ayat 9 dan 12. Apakah ajaran Tritunggal ini perlu kita bela? Tidak. Keyakinan tentang yang ilahi tidak memerlukan pembelaan. Sungguh arogan bila kita merasa mampu mewakili Allah sebagai pembelanya. Kalau begitu, apa yang perlu kita lakukan? Kita mensyukurinya sambil terus memperjelas iman Tritunggal kita. Kita mensyukuri kebaikan Allah sehingga Ia mau hadir dengan tiga cara berada. Sebagai Allah Bapa, Ia memelihara dan memulihkan kita. Sebagai Allah Putra, Ia mengampuni dan menemani kita. Sebagai Allah Roh, Ia menjernihkan dan membisiki hati nurani kita. Apa artinya itu? Tidakkah kita ketahui bahwa tetapi kita merasakannya dan mengungkapkannya. Ibadah Minggu sepanjang tahun mengungkapkan dan mensyukuri pengakuan itu. Puncaknya kita rayakan pada hari Minggu Pentakosta atau Minggu Pengucapan Syukur, dan seminggu kemudian pada hari Minggu Trinitas. Amin.
1: Saya Pendeta Robi Setiawan, hanya di 96.5 FM Iktus Sahabat Anda.
2: Wisdom of the Day, refresh your spirit.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Good morning. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
3: Good morning.
1: Selamat

Station of Salvation 96.5 FM Iktus sahabat Anda. Selamat pagi sahabat Iktus. Jumpa kembali pagi hari ini di Morning Blessing. Morning is a wonderful blessing. Bersinergi dan berbagi. Edisi hari ini Sabtu tanggal 5 September 2026. Waktu berlalu begitu cepat sahabat ya. Iya, tentu kita bersyukur juga ya untuk waktu-waktu yang kita jalani. Ada kekuatan, sahabat diberi kesehatan dan semangat. Pagi ini ada semangat yang baru tentu yang sahabat dapatkan terima dari berbagai

sumber sahabat Iktus ya. Ya tentunya juga dari siaran Morning Blessing pagi hari ini. Saya akan menemani sahabat Iktus sampai kurang lebih pukul 9 mendatang. Kita nanti akan berbagi bersama-sama tentang topik yang hangat, topik yang menarik. Dan tentu mengedukasi setiap kita. Itulah arti kehidupan. Saling memberi, saling menerima. Baik, selamat pagi. Nanti kita akan bincang-bincang seputar, iya, seputar medsos, sahabat ya. Siapa sih hari ini yang tidak kenal medsos, sahabat Iktus ya? Media sosial, sahabat Iktus ya. Iya, tempat orang memasarkan produknya, memperkenalkan keahliannya, sahabat ya. Dan juga tentu ada edukasi-edukasi yang diterima dan juga di-sharekan, sahabat Iktus, yang saling memberkati satu dengan yang lain. Nah, pagi ini nanti kita akan bincang-bincang seputar media sosial. Iya, tentang pengguna media sosial yang seringkali hanya jadi penonton saja. Apakah itu baik? Dan juga tentang psikologi ya, sahabat Iktus ya. Psikologi kepribadian seseorang yang kita bisa pelajari. Mungkin ada di antaranya kita sahabat dan saya mungkin ada di dalamnya. Nanti kita akan pelajari bersama-sama. Sahabat Iktus boleh gabung interaksi nanti di 0248313611, telepon off air sahabat ya. Atau sahabat chat di WhatsApp, ada status yang sudah saya pasang di WhatsApp sahabat Iktus, WhatsApp Radio Iktus di 0817450596. Baik sahabat, mengalami jumpa kita di Morning Blessing pagi hari ini. Kita dengarkan dulu ada jeda berikut ini ya. Ada beberapa pujian yang saya siapkan buat sahabat Iktus. Jangan kemana-mana, tetap di Morning Blessing. Morning is a wonderful blessing.

0: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
1: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
0: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant Jalan Kimangosarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Ayo, Ma. Papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
1: Halo?
2: Halo, Pak. Hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
3: Pak, berhenti saja dulu, Pak. Bahaya loh, menyetir sambil terima telepon.
1: Ah, nggak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
4: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
5: Morning blessing, morning is a wonderful blessing.

Baik, kembali bersama di Morning Blessing. Morning is a wonderful blessing. Selamat pagi untuk yang baru saja bergabung pagi hari ini. Kita akan bincang-bincang pagi ini, sahabat Iktus ya. Bincang-bincang monolog. Atau sahabat mau bincang-bincang, boleh off air sahabat telepon di 02483136111. Nah, topiknya hanya jadi penonton di media sosial. Ada psikologi, ungkap 8 sisi kepribadian setiap kita, sahabat Iktus ya. Iya, sahabat Iktus, tidak semua pengguna media sosial gemar membagikan aktivitas atau pemikirannya kepada publik. Sebagian orang lebih nyaman menjadi pengamat yang hanya melihat berbagai konten tanpa ikut membuat unggahan. Dalam kajian psikologi, kebiasaan menikmati media sosial secara pasif dapat mencerminkan beberapa kecenderungan pribadi tertentu. Sahabat, seorang yang jarang membuat postingan bukan berarti tidak tertarik dengan dunia digital. Justru cara mereka menggunakan media sosial dapat menunjukkan bagaimana mereka berkomunikasi, mengambil keputusan, dan menjaga hubungan. Ya, sahabat itu sini ya, diambil dari gadgeting.com. Ada 8 karakter yang sering dikaitkan dengan orang yang aktif scroll media sosial tapi jarang membuat postingan gitu, sahabat Iktus ya. Ya, yang pertama, menjadi seorang pendengar yang baik. Orang yang lebih sering mengamati daripada berbicara biasanya memiliki kebiasaan menyerap informasi terlebih dahulu sebelum memberikan respon. Mereka mengikuti berbagai cerita, unggahan atau percakapan di media sosial tanpa merasa harus ikut berkomentar, sahabat Iktus ya. Siapa ini? Mungkin sahabat. Sikap ini menunjukkan kecenderungan untuk memahami situasi secara mendalam dan mempertimbangkan sesuatu sebelum mengambil tindakan. Mereka sering menjadi sosok yang mampu mendengarkan serta memahami sudut pandang orang lain, sahabat Iktus ya. Itu yang pertama, sahabat ya. Jadi ketika

seorang hanya jadi penonton di media sosial, ternyata orang tersebut sedang belajar menjadi pendengar yang baik. Kemudian yang kedua, sahabat Tiktus, lebih berhati-hati dan mengutamakan privasi. Tidak semua orang nyaman menjadikan kehidupan pribadi sebagai konsumsi publik. Mereka yang jarang mengunggah konten biasanya lebih selektif dalam membagikan informasi tentang dirinya. Sikap ini menunjukkan kesadaran terhadap pentingnya menjaga jejak digital dan mengontrol informasi yang tersebar di internet. Bagi mereka, menggunakan media sosial tetap menyenangkan tanpa harus membuka seluruh kehidupan pribadi kepada orang banyak. Iya, sahabat Tiktus ya. Jadi orang yang hanya jadi penonton biasanya lebih berhati-hati dan menjaga privasinya di publik. Yang berikutnya, yang ketiga, orang yang menjadi penonton di media sosial biasanya memahami batasan pribadi. Sebagai orang yang memiliki batas yang jelas antara kehidupan nyata dan dunia maya, iya, jadi sadar bahwa yang dilihat itu dunia maya. Iya. Mereka menikmati media sosial tetapi tetap berhati-hati dalam menentukan hal apa yang harus dan pantas dibagikan. Biasanya ini menunjukkan kemampuan menjaga ruang pribadi serta memahami bahwa tidak semua pengalaman harus diketahui publik. Mereka lebih memilih menyimpan beberapa momen sebagai bagian dari kehidupan pribadinya. Sahabat itu ya, jadi paham ada batasan-batasan pribadi yang tidak boleh diumbar di publik, di media sosial apalagi ya, sahabat Tiktus. Jadi bagian mana yang sahabat alami atau sahabat rasakan? Mungkin sahabat suka scroll-scroll TikTok, scroll YouTube, scroll media sosial yang lain ya, Instagram dan lain sebagainya. Nah, sahabat Tiktus tidak harus ikut nimbrung di dalamnya, tapi sahabat banyak belajar di sana ya, menjaga privasi, kemudian menjadi pendengar yang baik dan pengamat yang baik tentunya ya, pendengar dan pengamat, kemudian belajar berhati-hati dan menjaga kehidupan pribadi daripada mengumbar di media sosial gitu ya, membatasi diri sahabat Tiktus ya, dan tentu penguasaan diri. Ada orang yang tidak bisa menguasai diri, lalu semuanya ditulis di media sosial, masalah-masalah pribadi, di status Facebook, di status WhatsApp, di status Instagram, gitu ya. Ada masalah pribadi, terus ditulis di sana. Akhirnya orang yang tadinya tidak tahu, tahu. Seluruh dunia akhirnya tahu, iya kan? Karena media sosial itu dibaca, bisa dibaca di seluruh dunia, sahabat Tiktus ya. Bukan hanya orang sekampung, tapi seluruh dunia. Oke sahabat Tiktus, itu beberapa hal sebelum saya kembali untuk membacakan beberapa hal. Kemudian kita dengarkan dulu jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Morning Blessing. Morning is a wonderful blessing.

0: lapar, Dim. Gimana kalau kita nikah di tempat yang tenang, jauh dari bising kota?
1: Lagi ngelamun apa, sayang?
0: Serius, aku nemu tempat impian.
1: Tempat apa?
0: Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oh, yang Sanctuary Resort itu.
0: Iya, bayangin, Dim. Pagi-pagi kita bangun di villa mewah, buka jendela langsung lihat gunung. Terus berdua ke kolam air hangat, jacuzzi, sauna, healing bareng, Dim.
1: Romantis banget. Terus buat tamu kita gimana?
0: Tenang, ada guest house and hotel. Ada fitness, playground, mini zoo juga. Jadi orang tua sama keponakan betah.
1: Lalu kalau lapar gimana?
0: Ada sky garden and cafe dan pandan resto. Menunya halal, affordable, view-nya langit. Bisa candlelight dinner juga buat kita berdua.
1: Menarik. Terus akadnya?
0: Nah ini, ada Lakana Kapel Outdoor. Wedding 100 orang cuma 75 juta. Ini kapel peraih rekor muri loh, Dim.
1: Wah, mewah banget.
0: Kalau mau intimate, ada morning ceremony mulai 30 juta. Kalau indoor tapi terasa outdoor, ada ballroom mulai 16 juta juga.
1: Jadi, kita bisa pilih sesuai budget ya?
0: Iya. Bisa juga buat prewedding, tunangan, anniversary.
1: Berarti kita bikin kenangan di tempat ini ya.
0: Iya, yuk kita wujudin di Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oke, deal. Yuk kita reservasi sekarang dan kita bisa dapetin special discount pakai kode best deal.
0: Catet ya, 0819-1971-1766.
1: Susan Spa and Resort, tempat janji suci kita dimulai.
2: Susan Spa and Resort, Sanctuary of Beauty, Comfort and Peace.

dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat.

dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan, sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam, kini terus berupaya, berbenah, mengikuti perkembangan zaman, agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650141185, atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 0284841205 08, atau WhatsApp 0817450596, atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan pelayanan radio siaran Iktus.

Kembali bersama di Morning Blessing. Morning is a wonderful blessing. Selamat pagi yang tetap setia mendengarkan 96.5 FM. Kita lanjutkan sahabat Iktus ya untuk topik kita pagi hari ini. Berikutnya sahabat Iktus, yang berikutnya yang keempat, sahabat yang suka menonton saja di media sosial itu cenderung perfeksionis. Iya, perfeksionis. Ada orang yang jarang membuat unggahan bukan karena tidak memiliki cerita, tetapi karena terlalu memikirkan hasil akhirnya, nanti takut nyakiti orang atau takut nyakiti diri sendiri gitu sahabat ya, takut menyinggung orang gitu ya. Iya sahabat Iktus, mereka mungkin mempertimbangkan banyak hal sebelum membagikan sesuatu, seperti kualitas foto ini jelek, nanti dibilang nanti jelek dan lain sebagainya, atau pilihan kata atau kemungkinan tanggapan orang lain gitu ya terhadap postingan tersebut. Sifat teliti ini dapat menjadi tanda seseorang yang memiliki standar tinggi terhadap dirinya sendiri. Namun terlalu mengejar kesempurnaan terkadang dapat membuat seseorang ragu untuk menunjukkan sisi autentiknya atau iya kepribadiannya sendiri ya sahabat Iktus ya, menutupi dirinya sendiri gitu. Tapi enggak apa-apa. Iya itu baik-baik saja sahabat Iktus ya. Berikutnya yang kelima, sahabat Iktus yang sukanya jadi penonton saja di media sosial, memiliki cara berinteraksi yang mungkin hangat gitu sahabat ya. Secara langsung saja daripada di media sosial enggak ketemu orangnya. Mungkin seperti itu. Tidak aktif membuat postingan bukan berarti seseorang tidak peduli dengan orang lain. Sebagian orang justru lebih nyaman menunjukkan perhatian melalui komunikasi pribadi secara langsung sahabat Iktus ya. Mereka mungkin lebih memilih mengirim pesan langsung atau japri gitu ya. Ya japri itu bukan Jalan Supriyadi. Jalur pribadi sahabat ya. Dan mengucapkan langsung selamat atau menanyakan kabar dibanding membuat unggahan di publik, sehingga langsung tepat sasaran ya sahabat Iktusnya. Cara ini mencerminkan bentuk kepedulian yang lebih personal dan bermakna, langsung to the point kepada sasarannya gitu sahabat ya. Tidak harus muter-muter pergi kesana kemari dulu, orang bisa baca. Yang keenam sahabat Iktus, ketika seseorang itu hanya menjadi penonton di media sosial, itu artinya mereka sabar dan memikirkan sesuatu sebelum bertindak. Orang yang jarang berkomentar di media sosial seringkali memiliki kebiasaan menahan respon spontan. Ya, tidak jadi artis spontan ya. Nanti suaranya jadi uhui gitu ya. Ketika menemukan topik yang memancing emosi, mereka memilih membaca, memahami, berpikir lebih dahulu. Gitu ya, mungkin cari akar masalahnya apa toh gitu ya.

Kemampuan memberikan jeda sebelum berinteraksi membantu mereka mengambil keputusan yang lebih tenang dan terkontrol, sahabat Iktus ya. Jadi sikap ini menunjukkan adanya kontrol diri dalam menghadapi berbagai situasi. Ya, ada penguasaan diri, sahabat. Ya, di samping perfeksionis tadi dan berinteraksi secara hangat, ya, berpikir sebelum bertindak, gitu ya. Jadi di bagian mana sahabat dan saya ada? Ya, kita belajar banyak hal ya pagi hari ini. Jadi kita harus juga bersabar. Ketika di media sosial ada apa berita yang ketika kita scrolling itu, wah ini kok orangnya emosi dan lain sebagainya. Seperti contohnya mungkin kemarin ya sahabat Iktus ya. Kemarin kita lihat di media sosial, wah ada nenek-nenek itu di Semarang sahabat Iktus ya, yang dijambret, ditarik-tarik, kasihan itu ya. Oma-oma sudah sepuh, sangat sepuh gitu ya. Dan ini sadis sekali sahabat ya. Jadi mungkin kita langsung apa berkomentar dan sebagainya. Iya sahabat Iktus, mungkin ada banyak orang yang bisa mengungkapkan perasaannya. Ini kok kejam sekali, ini sadis dan lain sebagainya. Iya sahabat Iktus, mungkin sudah jadi kebiasaan orang tersebut ya. Mungkin dia residivis dan lain sebagainya. Itu urusannya dia dengan hukum, urusannya dia dengan pihak yang berwenang sahabat Iktus ya. Ya kita mungkin ya lebih baik membaca atau mencari informasi yang lebih bermakna, bermanfaat buat kita sendiri, sehingga kita mendapatkan edukasi-edukasi yang bisa memberikan pelajaran yang berharga buat kita dan masa depan kita, sahabat ya. Memang dunia ini yang kita tinggali sekarang ya seperti itu. Orang akan semakin jahat dan lain sebagainya karena himpitan-himpitan ekonomi atau karena kemalasan, sahabat Iktus ya. Jadi orang yang masih utuh anggota badannya tapi tidak mau bekerja dengan baik, tetapi mengganggu ketentraman orang lain atau bahkan mencelakai orang lain, itu yang tidak boleh ditiru sahabat Iktusnya. Jadi ketika seseorang hanya menonton di media sosial bukan berarti orang tersebut punya pikiran yang negatif sahabat ya. Baik-baik saja karena tujuannya untuk menjaga privasi diri sendiri dan juga untuk berlatih sabar memikirkan sesuatu sebelum bertindak. Masih ada beberapa hal yang bisa kita pelajari, tetapi kita dengarkan dulu jeda berikut ini, jangan kemana-mana. Tetap di Morning Blessing, Morning is a Wonderful Blessing.

0: Lihat deh, kok ada bungkus jajanan sih di sini, kan jadi kotor.
1: Aku ambil ya.
0: Tapi kan itu bukan sampah kita.
1: Gak masalah. Nih, tinggal kita masukin ke tempat sampah di sini.
0: Iya ya, jadi bersih.
1: Iya dong, ini kan tanggung jawab kita juga. Lihat, itu ada botol kosong di sana.
0: Ayo duluan. Ya, dapet. Langsung buang deh.
2: Menjaga kebersihan memang tanggung jawab kita bersama. Lihat, ambil, dan buang. Mudah kan?
3: Lihat, ambil, buang. Lihat, ambil, buang. Siap!
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Dune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung, apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Iktus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang.

Baik, sahabat Ektus masih bersama di Morning Blessing. Morning is a wonderful blessing. Kita lanjutkan bincang-bincang kita pagi hari ini tentang jadi penonton di media sosial mengungkapkan 8 sisi kepribadian seseorang. Berikutnya yang ketujuh, orang yang sering hanya menonton di media sosial merasa cukup dengan kehidupannya saat ini. Udah cukup lah aku gini aja. Sebagian orang tidak merasa perlu menunjukkan setiap pencapaian atau aktivitasnya di media sosial. Mereka menikmati pengalamannya secara langsung tanpa membutuhkan banyak pengakuan dari orang lain. Dah cukup. Keluarga saja yang tahu. Tetangga enggak usah tahu, apalagi orang yang di luar sana, jauh di sana. Iya, sahabat itu sikap seperti ini sering dikaitkan dengan rasa percaya diri dan kenyamanan terhadap diri sendiri. Bagi mereka, kebahagiaan tidak selalu harus dibuktikan melalui jumlah unggahan atau respon dari orang lain di media sosial, sahabat ya. Nah, sahabat itu seorang yang seperti ini ingin menjaga tetap rasa aman bagi dirinya sendiri, sahabat Iktus ya, dan nyaman gitu ya, tanpa harus diketahui oleh orang. Lagian kan itu tidak membahayakan toh, sahabatnya. Tidak membahayakan buat diri sendiri, apalagi orang lain, sahabat ya. Dan berikutnya, sahabat Iktus, orang yang hanya scroll-scroll atau menonton di media sosial itu mampu mengendalikan kebiasaan digitalnya, sahabat. Orang yang hanya menggunakan media sosial hanya untuk melihat informasi biasanya memiliki hubungan yang lebih terkontrol dengan teknologi. Mereka tidak merasa harus terus membagikan cerita atau mencari perhatian atau mengikuti tekanan untuk selalu aktif gitu, sahabat ya. Kemampuan mengatur penggunaan media sosial dapat membantu menciptakan keseimbangan antara kehidupan digital dengan kehidupan nyata, antara dunia maya dan dunia realita. Pada akhirnya, kebiasaan jarang posting di media sosial dapat muncul karena berbagai alasan. Setiap orang memiliki cara berbeda dalam berinteraksi di dunia digital, dan perilaku tersebut tidak bisa dijadikan satu-satunya ukuran untuk menilai kepribadian seseorang. Jadi sahabat Iktus, pastikan kita bijaknya menggunakan media sosial, tetapi juga sahabat Iktus, kita juga harus pandai-pandai menggunakan media sosial. Bijak dan pandai itu harus beriringan, sehingga media sosial bisa kita jadikan sebagai tempat untuk kita mendapat banyak ilmu pengetahuan, banyak edukasi yang memberikan kepada kita kemudian wawasan-wawasan yang baru, dan kita mempunyai pengetahuan-pengetahuan yang bertambah, sehingga kita dimampukan juga untuk mungkin jadi pendengar yang baik dan juga bisa menjadi penasihat yang baik nanti di kemudian hari jika dibutuhkan, karena kita sudah mendapatkan dan memperoleh ilmu atau ya elektronik atau di media sosial lainnya, sahabat Iktus. Jadi sahabat Iktus yang sering menggunakan media sosial tentu tidak bisa dipungkiri, sahabat ya, bahwa media sosial sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari setiap hidup kita, sahabat, di hari-hari ini. Dan ilmu pengetahuan serta teknologi itu makin maju, makin pesat, makin berkembang, yang menjadikan kita juga harus bisa mempelajari dari dalamnya, sahabat ya. Jadi media sosial, informasi-informasi itu, kalau kita tidak bisa mengendalikannya, maka kita yang akan terbawa arus, sahabat ya. Jadi jangan biarkan kita terbawa arus dengan informasi-informasi, terbawa emosi misalnya, terbawa apa, benci dengan seseorang yang melakukan perbuatan yang jahat di media sosial, sahabat Iktus. Jadi masalah hukum, masalah kejahatan itu sudah ada bagian yang mengaturnya, sahabat Iktus, yaitu pihak yang berwajib. Iya sahabat Iktus, jadi kita
belajar saja dari hal-hal yang positif yang bisa kita terima dari media sosial, sehingga pengetahuan kita makin bertambah, sehingga kita jadi saluran ide, gagasan yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin pengetahuan mereka terbatas, ya kita bisa kasih masukan kepada mereka atau saran yang baik kepada teman-teman kita, kepada sahabat-sahabat kita, kepada saudara-saudara kita, terutama kepada keluarga kita, sahabat ya. Oke, baik sahabat Tiktus, akhirnya sampai di sini kebersamaan kita di Morning Blessing pagi hari ini. Sahabat Tiktus, tetap bersemangat mengisi hari-hari bersama dengan orang-orang yang terkasih. Kita jumpa lagi di acara yang sama di kesempatan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati sahabat semuanya. Shalom.

0: kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Jika putra-putri Bapak Ibu mengalami demam, jangan panik. Berikan obat penurun demam seperti golongan parastamol atau golongan ibuprofen. Bila setelah diberi obat penurun demam tetap demam atau demamnya bertambah tinggi, segeralah bawa ke rumah sakit terdekat atau ke dokter terdekat.
2: Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Kurangilah makanan dan minum.

Selamat pagi sahabat Iktus. Jumpa kita di Inspiration of Education yang akan menemani sahabat hingga pukul 10 pagi dengan berbagi kisah-kisah inspiratif. Bersama 96.5 FM Iktus sahabat Anda, dan mengawali perjumpaan kita, beberapa lagu siap untuk kami bagikan ke ruangan Anda, memberikan semangat tersendiri dari studio. Saya ucapkan selamat mendengarkan.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11 A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

Sahabat Iktus, pagi hari ini kami akan hadirkan satu kisah dari sosok Hardianto Budiman, fotografi perjalanan hidup ya, yang saya ambilkan dari

dari Harian Kompas, Kamis 2 Oktober 2025. Sahabat Iktus, inilah perjalanan Hadianto Budiman, ya, salah satu fotografer yang terkenal, seorang seniman visual dan juga fotografer konseptual kontemporer asal Jakarta yang dikenal dengan karya fotografi surrealis. Tentunya banyak orang yang sudah tahu ya sosok dari Hadianto Budiman. Tidak salah jika Hadianto Budiman beranggapan fotografi itu merupakan rekaman perjalanan hidupnya. Dalam berkarya, ia selalu menuangkan ide dari pengalaman hidupnya. Memori visual yang terekam sejak kecil sehingga terkini bisa menjadi sumber inspirasi untuk karyanya. Oleh karena itu, foto-fotonya selalu bisa diterima oleh semua kalangan termasuk generasi Z. Karyanya itu manifestasi dari perjalanan hidupnya. Karya dari Hardi kini menyebar ya. Sebetulnya ia dikenal dengan nama Hardi Budi ya, fotografi Hardi Budi. Yang nama aslinya itu Hadianto Budiman, tetapi dia lebih terkenal dengan Hardi Budi. Karya Hardi ini menyebar ke ruangan-ruangan galeri dan terpampang di laman-laman agensi seni di sejumlah negara. Fotonya juga meruak di dinding-dinding ruangan kantor, ruang tamu keluarga, atau ruang pribadi kolektornya. Ratusan kamar hotel atau apartemen berbintang yang juga dihiasi visual karyanya. Bahkan sejumlah tokoh dan pengusaha pernah memesan foto pribadi mereka dengan konsep kontemporer untuk dijadikan penghias ruangan, entah di ruangan kerja atau di sudut geria tawang mereka. Saat kecil ia sudah tertarik dengan seni lukis. Jadi tiap kali orang tuanya membelikan buku gambar hingga 2-3 lusin, dalam 2-3 hari buku-buku tersebut habis penuh coretan karyanya. Nah, waktu SD diikutkan dalam sekolah melukis ya, kerap mewakili sekolahnya lomba melukis dan sering juara. Memasuki masa SMA, kegiatan melukisnya mulai jarang karena sibuk dengan kegiatan lain di masa remajanya. Nah, selepas SMA, Hardi berkeinginan untuk kuliah di bidang seni sesuai minat dan bakatnya. Namun ditentang ayahnya yang berpendapat bahwa seniman itu tak punya masa depan. Hadi pun menuruti keinginan ayahnya untuk kuliah administrasi bisnis di Amerika Serikat. Saat kuliah di Amerika Serikat, ia diam-diam mengikuti tes untuk masuk sekolah desain di Los Angeles. Nah, saat dinyatakan diterima, saat itu pula ayahnya mengetahui apa yang dilakukannya. Seketika ia dipanggil pulang ke Jakarta dan mendapat omelan panjang dari sang ayah. Kalau kamu masih mau sekolah desain, lebih baik kamu pulang ke Indonesia. Begitu seruan ayahnya waktu itu. Ia menyelesaikan kuliah bisnis dan kemudian kembali ke Indonesia untuk berkarir sebagai pekerja kantoran. Ia merasa telah memenuhi keinginan orang tuanya. Nah, Hardi kemudian menikah di usia muda, itu umur 22 tahun. Selayaknya kaum muda saat itu, Hardi pun punya karir yang cukup bagus dan sudah berkeluarga. Tatkala teknologi digital merambah ke dunia fotografi di tahun 2000-an, Hardi melihat ada lompatan besar teknologi visual yang memungkinkan orang membuat karya lebih praktis dan instan. Nah, ketika orang memotret dengan kamera digital, hasilnya bisa langsung dilihat. Nah, hal ini memompa kembali gairah seninya dalam yang ada di dalam jiwanya. Yang tentunya sudah lama terpendam. Baginya, teknologi fotografi digital ini serasa mengembalikan minatnya pada seni lukis. Saat berkarya, di saat itu pula hasilnya nyata. Hardi pun tertarik dengan fotografi dan membeli kamera untuk memulai hobi barunya. Ia penyuka olahraga. Ia juga mulai belajar fotografi secara autodidak.
Baginya fotografi tidak berbeda dengan melukis ya. Pemahaman tentang warna, komposisi, dan pencahayaan memudahkannya dalam memotret. Ia juga mulai membaca buku referensi dan ikut berbagai lokakarya tentang fotografi seperti pehobi foto lainnya ya. Nah, Hadi juga bergabung dengan komunitas dan klub fotografi. Nah, di komunitas tersebut ia banyak belajar dengan ikut diskusi atau berburu foto bersama. Nah, saat itu semua hal yang menurut dia menarik akan difoto. Dari orang, pemandangan, arsitektur, binatang, hingga kembang di pinggir jalan itu menjadi obyeknya. Hobinya makin tersalurkan sahabat Iktus ketika pada awal tahun 2003 muncul situs internet komunitas fotografi di Indonesia, yakni fotografi.net atau FN. Laman ini menyediakan ruang pamer bagi anggotanya untuk mengunggah foto dan kemudian bisa dinilai dan dikomentari oleh anggota lain. Nah, jiwa kompetisi Hardi akhirnya terasah. Hadi juga mulai rajin nih mengikuti kompetisi fotografi, terutama yang digelar oleh perkumpulan klub foto, yaitu Salon Foto Indonesia atau disingkat SFI. Berbagai penghargaan pun diraihnya, ia kemudian tertarik bergabung dengan situs web komunitas fotografi internasional yang didirikan orang Swedia, yaitu lx.com.

Sahabat, mirip dengan FN, laman ini juga menampilkan galeri daring karya foto anggotanya. Namun bedanya di situs ini ada proses kurasi yang harus dilalui semua karya foto untuk bisa ditampilkan di galeri. Kuratornya merupakan sejumlah orang yang sudah ahli di bidang fotografi dengan reputasi dunia. Nah, dari laman itu Hardi mulai melihat bahwa fotografi Indonesia harus banyak belajar nih untuk bisa sejajar dengan komunitas fotografi dunia.

Saat itu sudah ada beberapa fotografer Indonesia yang pernah lolos. Fotonya masuk galeri tersebut. Ia berprinsip jika orang lain bisa meraih hal yang juga disukainya, ia pun harus mampu meraih itu, bahkan lebih. Nah, itu memicu semangatnya. Sekali, dua kali, tiga kali, hingga 20 kali usahanya, usaha untuk bisa masuk ya, dilakukan terus. Tak satu pun foto karyanya yang lolos kurasi. Nah, sebagai gambaran ketatnya kurasi, tiap hari ada 400 sampai 500 foto yang masuk dan hanya sekitar 16 foto yang lolos kurasi dan dipublikasikan. Dan Hadi pun mempelajari foto-foto yang lolos dan berusaha untuk mengirimkan karya terbaiknya. Nah, sahabat Iktus, akhirnya nih di usahanya yang ke-30, fotonya lolos kurasi dan dipublikasikan di galeri lx.com. Foto landscape yang diambilnya di situ gunung. Nah, di Jawa Barat ya. Di situ gunung Jawa Barat. Itu menandai langkah awal Hadi di dunia fotografi internasional. Nah, dalam 3 tahun kemudian ia menjadi fotografer Indonesia pertama yang karyanya menembus jumlah total 100 foto yang lolos kurasi dan dipublikasikan di situs itu. Hingga kini ia masih aktif mengirim karya di laman yang sejak tahun 2020 memberikan uang royalti untuk tiap foto yang terjual di situs itu. Ia ingin mencapai level selevel orang-orang yang ia kagumi, begitu ya. Fotografi yang fotografer yang sudah Adi ini sudah meraih atau meraih sekitar 300 penghargaan internasional. Luar biasa ya sahabat Iktus ya. Nah, nanti kita akan bagikan sosok dari Hadianto Budiman, seorang fotografi perjalanan hidup yang tentunya bisa menginspirasi kita. Kita jeda sejenak untuk lagu berikut ini.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Baper, Dim. Gimana kalau kita nikah di tempat yang tenang, jauh dari bising kota?
1: Lagi ngelamun apa, sayang?
0: Serius, aku nemu tempat impian.
1: Tempat apa?
0: Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oh, yang Sanctuary Resort itu.
0: Iya, bayangin, Dim. Pagi-pagi kita bangun di villa mewah, buka jendela langsung lihat gunung. Terus berdua ke kolam air hangat, jacuzzi, sauna, healing bareng, Dim.
1: Romantis banget. Terus buat tamu kita gimana?
0: Tenang, ada guest house and hotel. Ada fitness, playground, mini zoo juga. Jadi orang tua sama keponakan betah.
1: Lalu kalau lapar gimana?
0: Ada sky garden and cafe dan pandan resto. Menunya halal, affordable, view-nya langit. Bisa candlelight dinner juga buat kita berdua.
1: Menarik. Terus akadnya?
0: Nah ini, ada Lakana Kapel Outdoor. Wedding 100 orang cuma 75 juta. Ini kapel peraih rekor muri loh, Dim.
1: Wah, mewah banget.
0: Kalau mau intimate, ada morning ceremony mulai 30 juta. Kalau indoor tapi terasa outdoor, ada ballroom mulai 16 juta juga.
1: Jadi, kita bisa pilih sesuai budget ya?
0: Iya. Bisa juga buat prewedding, tunangan, anniversary.
1: Berarti kita bikin kenangan di tempat ini ya.
0: Iya, yuk kita wujudin di Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oke, deal. Yuk kita reservasi sekarang dan kita bisa dapetin special discount pakai kode best deal.
0: Catet ya, 0819-1971-1766.
1: Susan Spa and Resort, tempat janji suci kita dimulai.
2: Susan Spa and Resort, Sanctuary of Beauty, Comfort and Peace.

sahabat, melanjutkan kisah dari sosok fotografer Hardi Budi yang tentunya ini menjadi kisah inspirasi buat kita semuanya. Ya, sahabat, kita tahu Hardi waktu masih muda dia dilarang ya untuk masuk di dunia seni ya, karena tidak menjanjikan begitu ya menurut orang tuanya, sehingga dia tetap nurut bekerja di kantoran. Tapi darah seni yang ada di dalam dirinya, keinginan untuk bisa menyalurkan apa yang dia miliki tentang dunia seni tadi terus muncul, dan akhirnya dia bisa lakukan itu sebagai hobi. Dan kita tahu bahwa ia akhirnya mencapai apa yang dia inginkan untuk bisa menghasilkan karya-karya dari jepretannya di kancah internasional. Ya, sahabat Iktus, dia juga sudah meraih penghargaan 300 penghargaan internasional dari hasil karyanya yang dia dapatkan secara otodidak. Nah, tahun 2012 Hardi berhenti bekerja kantoran demi menekuni fotografi lebih serius lagi. Setelah menekuni fotografi sekitar 15 tahun, Hardi mulai menemukan ketertarikan

pada edit kreatif. Dia ingin menghasilkan foto yang berbeda dengan orang lain. Genre edit kreatif pada fotografi ini merupakan pengembangan dari teknologi digital pada fotografi. Jenis fotografi ini sangat kental dengan fotografi konseptual, yakni dibuat dengan merancang sebuah ide yang dituangkan dalam bentuk karya. Di aliran ini dimungkinkan untuk membuat karya foto dari hasil olah digital, penggabungan foto dan segala teknik manipulasi yang ada di perangkat untuk mengolah foto menjadi sesuatu yang menarik. Meskipun bebas berkarya dengan olah digital, satu hal yang harus dipatuhi yakni semua karya foto yang menjadi bahan untuk membuat karya gabungan harus jelas hak ciptanya. Nah, sahabat Iktus, genre ini disebut aliran fotografi kontemporer. Nah, Hadi menemukan rencana dengan membuat foto-foto kontemporer mengingat sejak kecil gemar melukis.

Hardy mengidolakan seniman seperti Salvador Dali dan Andy Warhol turut mempengaruhi karya fotonya yang bergaya surrealis dan pop art. Nah, dari kecil ia memang suka gambar surrealis ya, fotonya juga colorful. Ia belajar psikologi warna dari karya Warhol. Karya ia yang ia hasilkan ya itu tidak umum, tidak konservatif. Nah, setelah menemukan karakter dalam berkarya, ia makin serius mengikuti kompetisi fotografi. Dia ikuti. Sehingga apa yang dia hasilkan oleh dia diakui seniman, para seniman yang sejajar ya dengan seniman foto dunia. Dari berbagai penghargaan tersebut, yang berkesan, yang terkesan bagi Hardy adalah saat terpilih menjadi Creative Photographer of the Year di ajang Siena Award Photo Festival tahun 2020 dan masuk Hall of Fame di Italia. Siena Award ibarat ajang piala Oscar menurutnya ya. Ini bagi para komunitas fotografi. Karyanya ada 3 foto dicetak 3 kali Oscar ya. Saking excitednya sampai ia tidak bisa tidur malam itu katanya. Ia juga memeluk trofi itu dan merasa pencapaian yang dia raih itu luar biasa dari kerja kerasnya. Prestasinya itu membawanya ke pergaulan dengan fotografer dunia. Di berbagai ajang tersebut, Hardy berkesempatan bertemu langsung dengan nama-nama besar di dunia fotografi. Sebut saja Florian Ledoux, fotografer alam liar yang bertahun-tahun mengabdikan kehidupan beruang kutub di kawasan Arktik. Karyanya banyak mengisi tayangan dokumenter di BBC National Geographic atau Netflix. Selain pergaulan internasional, konsistensi karya dan penghargaan yang diraih Hardy juga membawanya ke babak baru memasuki dunia fotografi profesional dan komersial. Bermula dari tahun 2018 saat sebuah agensi dan galeri seni internasional di Prancis yang menawari Hardy sebagai kontributor. Nah, dari agensi tersebut akhirnya Hardy mulai memasarkan karyanya ke berbagai penjuru dunia. Dari awal dia mengirimkan 5 karya. Dalam hitungan 3 bulan Hardy mendapatkan royalti ribuan dolar Amerika Serikat. Kini dia bekerja sama dengan beberapa agensi dan galeri internasional untuk memasarkan karyanya. Kini saatnya foto-foto yang bekerja untuk dia. Tiap bulan ia menerima royalti lebih dari cukup. Sekarang ia lebih banyak santai di rumah, paling hanya memikirkan konsep karya apalagi yang akan ia buat. Setelah meraih semua pencapaian tersebut di depan Hardy, ke depan Hardy juga berencana membagikan ilmu dan pengetahuannya sebagai seniman foto perguruan tinggi. Ia ingin fotografi di Indonesia naik kelas seperti orang melihat lukisan. Karya foto juga layak dijadikan koleksi seni.

Nah, sahabat Iktu, di saat sebagian fotografer di Indonesia masih berkutat pada diskusi soal definisi fotografi dan subjek pemotretan, Hadi telah jauh melangkah memberdayakan karya fotonya. Ia membuktikan bahwa fotografer Indonesia mampu sejajar dengan fotografer dunia. Seperti prinsip yang dipegangnya bahwa fotografi itu adalah perjalanan hidup. Hadi akan terus berkarya sebagai seniman foto di sepanjang sisa perjalanan hidupnya. Ya sahabat, semoga kisah dari Hardianto Budiman ini menginspirasi sahabat yang mempunyai mimpi untuk Anda raih. Teruslah berkarya dan lakukan yang terbaik. Jangan putus asa, pasti ada saatnya apa yang sahabat impikan berhasil Anda raih. Semangat berkarya.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070-3500.

0: Lihat deh, kok ada bungkus jajanan sih di sini, kan jadi kotor.
1: Aku ambil ya.
0: Tapi kan itu bukan sampah kita.
1: Gak masalah. Nih, tinggal kita masukin ke tempat sampah di sini.
0: Iya ya, jadi bersih.
1: Iya dong, ini kan tanggung jawab kita juga. Lihat, itu ada botol kosong di sana.
0: Ayo duluan. Ya, dapet. Langsung buang deh.
2: Menjaga kebersihan memang tanggung jawab kita bersama. Lihat, ambil, dan buang. Mudahkan
3: oleh 96.5 FM, Iktus, sahabat Anda.

0: tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ketika Anda terikat karena peduli. Salah satu alasan kita cenderung untuk khawatir adalah karena hidup bisa dengan cepat berubah menjadi berantakan. Orang yang Anda kasihi dan cintai tidak mau mendengarkan, tidak merespon, atau sama sekali tidak mengerti. Misalnya, Anda bertanggung jawab atas seseorang atau sesuatu, dan Anda kesulitan meskipun sudah berusaha sebaik mungkin. Anda tidak bisa begitu saja angkat kaki. Menyerah bukanlah pilihan. Mungkin Anda menghadapi anak Anda yang masih remaja, orang tua Anda yang bergantung kepada Anda, atau bisnis keluarga yang sepertinya tidak berjalan dengan benar. Apa yang akan Anda lakukan? Saat merenungkan situasi seperti ini, seorang wanita yang merawat kedua orang tuanya yang sudah lanjut usia dan sakit-sakitan, mengutip Filipi pasal 4 ayat 6 yang berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Lalu ia menulis, "Bagi saya, sepertinya kecemasan itu tidak bisa dihindarkan. Kita mengasihi sesama manusia dan karena itu kita merawat mereka, karena mereka tidak bisa merawat diri sendiri. Hingga akhirnya kita sadar bahwa kita tidak bisa membuat mereka bahagia atau bahkan merasa nyaman, apalagi memenuhi segala keperluan mereka. Kasih dan rasa tanggung jawab berubah menjadi kerisauan, lalu kekhawatiran dan akhirnya kecemasan yang parah. Kadang-kadang, kecemasan itu ditambah lagi dengan kurangnya penghargaan atas apa yang kita lakukan, yaitu sindrom selalu kurang. Betul, dalam hidup ada momen-momen yang penuh kecemasan dan kerisauan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Jika Anda merasakan situasi yang baru saja saya gambarkan, tanyakan pertanyaan-pertanyaan ini kepada diri Anda sendiri. Pertama, sebetulnya apa tanggung jawab saya terhadap Allah dalam situasi ini? Paulus menulis bahwa kita masing-masing harus memikul tanggungannya sendiri. Galatia pasal 6 ayat 5. Jadi Anda harus bertanya, seberapa yang dianggap cukup? Apakah saya dituntut terlalu banyak? Atau apakah secara egois saya ragu untuk membantu ketika seseorang betul-betul bergantung kepada saya? Yang kedua, apakah saya melakukan apa yang saya lakukan karena kasih atau keharusan? Ketiga, apakah saya harus mendapatkan ungkapan rasa terima kasih agar bisa senang dengan apa yang saya lakukan? Ada hal-hal yang harus dilakukan seolah-olah bagi Tuhan tanpa mengharapkan ucapan terima kasih atau penghargaan. Memang, saya sepenuhnya sadar bahwa orang-orang yang menderita yang dirawat oleh orang lain sering lupa bahwa agar bantuan yang mereka dapatkan memerlukan pengorbanan dari orang lain, pengorbanan yang layak untuk dihargai. Keempat, apa yang menjadi bagian saya dan apa yang menjadi urusan Allah? Ini tentu saja memerlukan pertimbangan yang tidak selalu mudah untuk dilakukan. Merawat orang lain dengan menggerutu menghalangi berkat yang seharusnya Anda terima dan menimbulkan rasa bersalah bagi orang yang dirawat. 5. Bolehkah saya mencari bantuan orang lain agar saya bisa melakukan apa yang hanya bisa dilakukan oleh saya? Seperti menyelamatkan orang yang tenggelam yang bisa menarik Anda ke bawah permukaan air. Anda harus memutuskan titik di mana Anda telah memberikan segala yang bisa Anda berikan dan harus meminta bantuan orang lain. 6. Ketika kecemasan berubah menjadi kekhawatiran, haruskah saya menyerahkannya kepada Tuhan? Anda tentu tahu perintah Allah seperti berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Mazmur 37 ayat 7. Dan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi pasal 4 ayat 6. Yang sulit adalah melakukannya. 7. Apakah saya berdoa mengucap syukur setiap kali saya merasa cemas? Tidak mengapa jika Anda merasa perlu mengingatkan diri Anda sendiri bahwa Allah lah yang mengendalikan keadaan dan bersyukur kepadanya meskipun Anda tidak bisa melihat lebih jauh dari masalah yang ada di depan mata. Anda tahu bahwa Allah akan menuntun Anda melewati lembah kekelaman. Dan yang terakhir, sudahkah saya berfokus pada fakta bahwa Allah memedulikan saya? Perhatian, ketertarikan, dan kasihnya lah yang ditujukan kepada saya, bukan kecemasannya. Renungan terakhir, menyerahkan kecemasan, kekhawatiran, dan keprihatinan Anda kepadanya adalah perintahnya, dan juga hak istimewa yang luar biasa, karena Anda menyerahkan keprihatinan Anda kepadanya yang penuh kuasa dan kasih. Dia yang mengendalikan apa yang tidak bisa Anda kendalikan. Ini sangat penting. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah. 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Pastikan Anda bersama kami di 96.5 FM.

The Station of Salvation 96.5 FM. Dimanapun Anda berada, inilah informasi jelang siang untuk Anda.

Selamat pagi sahabat Iktus, jumpa kita di Info Jelang Siang untuk edisi hari ini Sabtu 5 September 2026. Informasi dari Suara Merdeka kami sampaikan mengenai info perakiraan cuaca Kota Semarang dan Jawa Tengah hari ini Sabtu 5 September 2026. Melalui situs resmi BMKG melaporkan jika cuaca Kota Semarang serta sebagian besar wilayah Jawa Tengah dominan berawan meski sebagian cerah sepanjang hari. Kota Semarang hari ini berawan dengan suhu berkisar antara 21 sampai 35 derajat Celcius dengan kelembapan 29 sampai 73%. Angin bertiup dominan dari utara menuju barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 5 hingga 8 km per jam. Kondisi serupa diperkirakan BMKG terjadi di kawasan Pantura Barat meliputi Brebes, Pekalongan, Tegal, dan Pemalang. Cuaca sebagian besar berawan sepanjang hari dengan suhu 21 sampai 31 derajat Celcius, kelembapan 35 hingga 85% dan angin bertiup dari barat laut menuju timur laut hingga barat daya pada kecepatan 6 hingga 16 km per jam. Bergeser ke wilayah sekitar Gunung Merapi mencakup Sleman, Boyolali, Magelang, dan Salatiga, cuaca diperkirakan berawan sepanjang hari dengan suhu udara 18 sampai 29 derajat Celcius dengan kelembapan 38 hingga 95%. Angin bertiup dari timur laut menuju utara dengan kecepatan 5 hingga 18 km per jam. Sementara wilayah Pantura Jawa Tengah bagian timur di sekitar Gunung Muria seperti Kudus, Pati, Rembang, cuaca diperkirakan dominan berawan sepanjang hari. Angin bertiup, suhu di kawasan ini pada rentang 21 sampai 34 derajat Celcius dengan kelembapan 33 hingga 87%. Sedangkan angin bertiup dari barat laut ke barat daya dengan kecepatan 5 hingga 14 km per jam. Untuk wilayah Jawa Tengah bagian selatan meliputi Cilacap, Purbalingga, dan Banyumas, cuaca diperkirakan dominan berawan sepanjang hari. Dengan udara berkisar, suhu udara berkisar 16 sampai 29 derajat Celcius dengan kelembapan 49 hingga 98% serta angin bertiup dari barat daya menuju barat laut dengan kecepatan rata-rata 8 hingga 21 km per jam.

Informasi dari Kota Semarang, Festival Kota Lama 2026 dimulai usung tema Unity in Diversity, digelar selama 17 hari. Memasuki penyelenggaraan ke-15, festival tahun ini mengusung tema Unity of Diversity atau persatuan dalam keberagaman dan berlangsung selama 17 hari mulai 4 hingga 20 September 2026. Pembukaan Festival Kota Lama 2026 digelar di fasad Gedung Yayasan Kanisius pada Jumat 4 September 2026. Sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan hadir, di antaranya Dwi Novitasari, Kepala Divisi Umum Badan Pelaksana Otorita Borobudur yang mewakili Kementerian Pariwisata, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno yang mewakili Gubernur Jateng, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti beserta Wakil Wali Kota Semarang anggota Komisi 7 DPR RI, Ketua Kadin Jawa Tengah, Ketua GIBI Jawa Tengah, serta sejumlah tamu undangan lainnya. Ketua Panitia Festival Kota Lama 2026 Agus Suryono mengatakan tema Unity of Diversity dipilih untuk menggambarkan karakter Kota Lama sebagai kawasan yang mempertemukan berbagai sektor dan keberagaman.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak mor kae to, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak to, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, geharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. 024-8412-508.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

Informasi selanjutnya, Pertamina mulai keras ke SPBU nakal, 180 penyalur di Jateng DIY dijatuhi sanksi. Pertamina Patraniaga memperketat pengawasan distribusi BBM bersubsidi di Jawa Tengah dan DIY. Hingga awal September 2026, sebanyak 180 SPBU telah dijatuhi sanksi karena ditemukan pelanggaran dalam penyaluran BBM subsidi. Jumlah tersebut setara sekitar 16% dari total 1.117 SPBU yang beroperasi di wilayah Jateng dan DIY. Langkah tegas tersebut menjadi bagian dari upaya Pertamina memastikan BBM bersubsidi tidak disalahgunakan dan tetap diterima masyarakat yang berhak. Sanksi diberikan berdasarkan hasil investigasi internal maupun laporan masyarakat yang masuk melalui berbagai kanal pengaduan. PCS Area Manager Communication Relation NCCTSR Pertamina Patraniaga Regional Jawa Tengah, Rizky Diba Afrita mengatakan pelanggaran yang ditemukan di lapangan cukup beragam.

Beralih ke Jakarta, Abraham Samad desak DPR tunda pengesahan RUU perampasan aset, aparat penegak hukum dinilai belum siap. Pengesahan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset atau RUU Perampasan Aset sebaiknya ditunda. Penundaan perlu dilakukan karena criminal justice system atau sistem peradilan harus dibenahi terlebih dahulu. RUU Perampasan Aset sesuai jadwal disahkan maksimal pada 15 Desember 2026 sesuai kesepakatan pada rapat paripurna DPR RI akhir Agustus 2026 lalu. Hal itu disampaikan mantan Ketua KPK Abraham Samad dalam podcast Abraham Samad Speak Up. Abraham bisa memahami kegelisahan masyarakat, praktek korupsi terus bertambah tidak pernah turun. Masyarakat menganggap perlu hukuman berat, misal hukuman mati. Mereka menganggap hukuman mati dan RUU perampasan aset akan membuat jera sehingga tingkat korupsi akan turun. Menurutnya hal itu masih tanda tanya besar. Ia menyebut tujuan RUU perampasan aset diantaranya memiskinkan koruptor, memberi efek jera dan recovery keuangan negara. Uang hasil perampasan aset masuk ke kas negara dan diolah oleh negara dan untuk dana pendidikan, dana bansos, dan lain-lain. Namun masih ada kekhawatiran, padahal dulu waktu jadi ketua KPK dirinya getol untuk mengingatkan DPR dan pemerintah segera mengesahkan RUU perampasan aset. Namun saat ini ketika ditanya, dia akan bilang jangan dulu karena ia melihat ada problematik yang paling penting diselesaikan dulu.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan

0: Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081325301990. 081325301990.
1: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Ayah, minggu ini kita liburan kemana nih?
1: Mana ayah tahu? Sana tanya ibu aja.
0: Ibu, minggu ini kita liburan kemana?
2: Ini loh, ibu udah siapin jadwal kemana aja kita minggu ini.
0: Kok tiap minggu ibu punya aja sih idenya?
2: Karena ibu selalu dengerin acara Happy Family di radio itu 96.5 FM. Hari Senin sampai Sabtu jam 10.30.
0: Pantesan, ibu kan jarang pegang HP, tapi gak ketinggalan info.
2: Itu dia, ibu sambil siapin makan siang, ya dengerin Happy Family.
0: Wah, menu apa lagi nih, Bu? Pasti dengerin Happy Family di radio itu sih ya?
2: Itu sudah tahu.
1: Yo ibu-ibu, jangan sampai kelewatan Happy Family setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10.30 di radio kesayangan kita 96.5 FM, itu sahabat Anda.
3: Masih di info jelang siang, informasi dari Jawa Tengah. Kekeringan di Kabupaten Pati meluas, warga Kletek harus keluar desa untuk dapat air bersih. Kekeringan di Kabupaten Pati terus meluas hingga membuat warga harus berjibaku untuk mendapatkan air bersih. Salah satunya dialami warga desa Kletek, Kecamatan Pucak Wangi, di mana mereka harus keluar desa agar bisa mendapatkan air bersih untuk keperluan memasak. Mutoyib, salah seorang warga desa Kletek, Kecamatan Pucak Wangi, menuturkan harus mencari air bersih keluar desa hingga menyusuri sumber air yang ada di areal persawahan atau desa tetangga. Dengan membawa alat penampung air sederhana, dia harus mencari sumber air hingga 1 km jauhnya. Hal itu mereka lakukan agar kebutuhan air seperti untuk memasak dan air minum bisa terpenuhi. Apalagi sumber warga saat ini tidak lagi bisa diandalkan untuk mendapatkan air bersih. Maka dari itu Toyib menyebut bantuan air bersih sangat dibutuhkan bagi warga desa Kletek. Ia pun hanya cukup untuk kebutuhan sekitar 3 hari. Sementara jika penampungan air bersihnya sudah habis dan tidak ada bantuan, mereka harus mencari sumber air yang lain. Soroti tata kelola dan pengawasan yang belum beres. Kasus dugaan keracunan MBG yang menimpa sedikitnya 566 siswa dan santri di Sidoarjo, Jawa Timur, kembali membuka persoalan serius dalam pelaksanaan program unggulan pemerintah tersebut. Chips, insiden di Sidoarjo tidak bisa hanya dilihat sebagai persoalan teknis penyediaan makanan. Berulangnya kasus serupa justru menunjukkan bahwa pembenahan tata kelola dan sistem pengawasan MBG belum menyentuh persoalan mendasar. Peneliti dan analis

Kembali ke Semarang, kerangka di Jangli diduga terkait orang hilang, polisi sebut masih didalami. Warga Jangli Kota Semarang digegerkan dengan penemuan mayat yang sudah menjadi kerangka di sekitar jembatan Candi Golf Boulevard, Kelurahan Jangli, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Pada Jumat 4 September 2026, kerangka tersebut ditemukan di area tebing atau jurang yang berada di sekitar jalan tol. Polrestabes Semarang masih mendalami temuan kerangka yang diduga merupakan kerangka manusia tersebut. Polisi belum dapat memastikan identitas maupun jenis kelamin kerangka tersebut. Kabid Humas Polda Jateng Pombes Polisi Yulianto mengatakan pihaknya masih menunggu hasil pendalaman yang dilakukan Polrestabes Semarang. Menurutnya, polisi juga belum dapat memastikan penyebab keberadaan kerangka tersebut di lokasi, termasuk kemungkinan adanya unsur tindak pidana.

Informasi yang terakhir kami sampaikan dari Jakarta, OJK bersama Menteri Kesehatan kini memperkuat ekosistem asuransi kesehatan agar pembiayaan layanan kesehatan bisa lebih efisien, terintegrasi dan berkelanjutan. Langkah tersebut diarahkan pada satu tujuan utama, menekan biaya kesehatan tanpa mengorbankan kualitas pelayanan masyarakat. Penguatan ekosistem itu dilakukan melalui task force penggunaan ekosistem asuransi kesehatan melalui koordinasi antara penyelenggara jaminan atau KAPJ. Salah satu langkah konkretnya ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama atau PKS antara sejumlah perusahaan asuransi dengan jaringan dan fasilitas rumah sakit di Gedung Adiatama Kemenkes Jakarta pada Kamis 3 September 2026. Informasi ini menutup perjumpaan kita di Info Jelang Siang untuk edisi hari ini.

0: aja kok teriak-teriak.
1: Di depan kok ada mobil yang mengangkut koleksi tanamanku. Emangnya ada apa?
0: Koleksi tanaman bapak memang ibu jual karena terlalu banyak. Ibu gak mau rumah kita jadi kayak hutan.
1: Wah, ibu ini pasti kurang membaca berita. Ibu tahu gak kalau bapak ini menanam banyak tanaman agar tidak terjadi global warming akibat efek rumah kaca.
0: Loh pak, tapi kan rumah kita memang tidak terbuat dari kaca.
1: Bu, orang belum selesai menerangkan kok sudah dipotong. Global warming atau pemanasan global itu adalah proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi akibat efek rumah kaca. Efek rumah kaca disebabkan oleh naiknya konsentrasi gas karbon dioksida akibat pembakaran bahan bakar yang berlebihan. Bukan rumah yang terbuat dari kaca. Dengan menanam banyak tanaman, diharapkan konsentrasi gas karbon dioksida menjadi berkurang.
0: Oh, begitu. Ya udah, kalau begitu ini buat bapak saja.
1: Loh, Bu, kok bapak dikasih bibit tanaman dan cetok buat apa?
0: Bapak menanam tanaman lagi aja. Tapi yang ini tetap ibu jual buat tambah uang belanja.

Pak Surya. Pemanasan global dapat mengancam kelangsungan makhluk hidup di bumi. Mari sahabat, tanam minimal satu pohon di halaman rumah demi menyelamatkan bumi kita tercinta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5.

Selamat pagi sahabat Iktus. Pagi menjelang siang ya, sudah siang. Serasanya sepagi tapi sudah panas gitu ya. Dan menemani sahabat Iktus kembali di akhir pekan ini, kami akan bagikan untuk sahabat Iktus yang biasanya kalau olahraga itu pas pagi atau sore nih. Nah, hari ini kita akan bagikan waktu olahraga yang baik untuk menurunkan berat badan. Nah, info ini akan saya bagikan selepas lagu berikut ini. Masih di Happy Family, jadi pastikan sahabat tetap bergabung bersama kita di 96.5 FM hingga pukul 11.30 menit nanti. Hari terbaik.

lagu-lagu Mandarin. Di sini tempatnya, Happy Oriental Time. Nah, sekarang hadir setiap hari Kamis dan Sabtu jam 1 siang sampai 3 sore. Gimana? Seru kan? Ingat, Kamis dan Sabtu jam 1 siang sampai 3 sore hanya di 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

kerjanya di tahun 2024 ini bisa lambaikan tangannya. Amin. Dan sepanjang tahun ini kami memuji, memuliakan-Mu Tuhan. Di atas segalanya kami meninggikan nama-Mu. Mari semua angkat tangan-Mu tinggi-tinggi. Semuanya.

Sahabat Iktus, seperti yang sudah kami info sebelumnya, bahwa waktu olahraga yang baik untuk menurunkan berat badan. Selain mengatur pola makan yang sehat dan seimbang, kita perlu rutin berolahraga bila ingin berat badan cepat turun. Olahraga pada dasarnya itu boleh dan bisa dilakukan kapan saja, di mana saja. Namun, adakah waktu olahraga yang baik untuk menurunkan berat badan? Nah, kapan sih waktu olahraga yang baik untuk itu ya, untuk menurunkan berat badan? Sahabat, waktu olahraga yang tepat saat diet adalah di pagi hari sebelum sarapan. Hal ini dijelaskan oleh penelitian terbitan Journal of Nutrient and Metabolism pada tahun 2026. Nah, informasi ini ditinjau oleh Dr. Patricia Lukas Kuntoro dari HelloSehat.com. Studi tersebut kembali tadi ke Journal of Nutrient and Metabolism 2026 ya, yang menjelaskan mengenai olahraga waktu olahraga yang tepat saat diet adalah di pagi hari sebelum sarapan. Studi tersebut menunjukkan bahwa olahraga sebelum sarapan itu dapat membakar lemak tubuh lebih banyak. Sebelum sarapan, perut kita masih kosong, jadi sumber energi yang dibakar berasal dari lemak tubuh dan cadangan energi yang sudah siap digunakan, bukan membakar makanan yang masih ada di dalam perut. Rutin olahraga di pagi hari pun akan meningkatkan metabolisme tubuh sehingga kalori yang terbakar akan lebih banyak. Namun sebenarnya hingga saat ini belum ada ketetapan khusus mengenai jam olahraga yang baik untuk menurunkan berat badan kita. Lalu manfaat apa sih memilih waktu olahraga yang tepat untuk diet? Sahabat Iktus, waktu olahraga yang tepat untuk diet di pagi hari juga membuat kita tidak cepat kelaparan. Olahraga sebelum makan membuat tubuh menyesuaikan produksi hormon insulin. Hormon ini akan lebih sensitif sehingga kadar gula darah terkontrol. Selain itu, tubuh lebih efektif menyalurkan zat gizi dari makanan menuju otot dan liver. Kadar gula darah yang stabil itu membuat kita tidak mudah lapar, sehingga asupan gula dan kalori di dalam sehari lebih terjaga. Terlebih, olahraga pagi dapat membantu kita tidur lebih nyenyak di malam hari. Nah, tidur cukup membantu menurunkan berat badan karena tubuh dapat lebih baik mengatur hormon grelin si pemicu lapar. Jadi, sahabat tidak mudah makan dalam porsi kalau mau turun berat badan, itu pertanyaan berikutnya.

Sahabat, jika membandingkan antara olahraga pagi atau malam hari, waktu olahraga yang baik untuk menurunkan berat badan tetaplah di pagi hari. Namun, bila ingin performa olahraga maksimal, Anda bisa mencoba olahraga di sore hari juga. Suhu inti tubuh meningkat pada sore hari ini. Hal ini memiliki efek yang mirip dengan pemanasan. Alhasil, otot lebih mudah melakukan gerakan olahraga. Performa yang maksimal membuat hasil olahraga itu akan maksimal juga, sehingga turut membantu menurunkan berat badan. Ya, meski begitu bukan berarti kita tidak boleh dan tidak bisa olahraga di waktu lainnya, apalagi jika sibuk dan tidak punya waktu luang. Pada dasarnya, berolahraga di pagi hari, di siang atau sore hari dengan intensitas dan durasi yang mencukupi itu membantu menurunkan berat badan.

Nah, olahraga saat diet membantu tercapainya defisit kalori, kunci kesuksesan penurunan berat badan. Nah, dengan rutin berolahraga, kalori yang keluar untuk beraktivitas fisik lebih banyak daripada yang masuk dari makanan. Lebih baik mengutamakan untuk terus aktif bergerak daripada tidak melakukan sama sekali. Bagaimana sahabat Iktus, apakah sudah melakukan olahraga di setiap hari Anda? Nah, semoga sudah ya. Oke, kita akan kembali bagikan lagu berikut ini sebelum nanti akan kita lanjutkan bagaimana jika olahraga dilakukan untuk...

0: gimana kalau kita nikah di tempat yang tenang, jauh dari bising kota?
1: Lagi ngelamun apa, sayang?
0: Serius, aku nemu tempat impian.
1: Tempat apa?
0: Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oh, yang Sanctuary Resort itu.
0: Iya, bayangin Dim, pagi-pagi kita bangun di villa mewah, buka jendela langsung lihat gunung. Terus berdua ke kolam air hangat, jacuzzi, sauna, healing bareng Dim.
1: Romantis banget. Terus buat tamu kita gimana?
0: Tenang, ada guest house and hotel, ada fitness, playground, mini zoo juga. Jadi orang tua sama keponakan betah.
1: Lalu kalau lapar gimana?
0: Ada sky garden and cafe dan pandan resto. Menunya halal, affordable, view-nya langit. Bisa candlelight dinner juga buat kita berdua.
1: Menarik. Terus akadnya?
0: Nah ini, ada Lakana Kapel Outdoor. Wedding 100 orang cuma 75 juta. Ini kapel peraih rekor muri loh, Dim.
1: Wah, mewah banget.
0: Kalau mau intimate, ada morning ceremony mulai 30 juta. Kalau indoor tapi terasa outdoor, ada ballroom mulai 16 juta juga.
1: Jadi, kita bisa pilih sesuai budget ya?
0: Iya. Bisa juga buat pre-wedding, tunangan, anniversary.
1: Berarti kita bikin kenangan di tempat ini ya.
0: Iya, yuk kita wujudin di Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oke, deal. Yuk kita reservasi sekarang dan kita bisa dapetin special discount pakai kode best deal.
0: Catet ya, 0819-1971-1766.
1: Susan Spa and Resort, tempat janji suci kita dimulai.
2: Susan Spa and Resort, Sanctuary of Beauty, Comfort and Peace.
3: Bu, ayo bangun, katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
4: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
3: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat bosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
4: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
3: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
5: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus Jalan Mugas Jalan 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

Sudah dihibur beberapa lagu dan saatnya untuk melanjutkan bagaimana jika olahraga itu dilakukan untuk mengatasi obesitas. Ya, bagi orang dengan obesitas, waktu olahraga yang baik tidak selalu harus pagi hari sebelum sarapan. Meski olahraga pagi dapat membantu sebagian kita untuk konsisten ya. Hal yang lebih penting adalah memilih waktu olahraga yang paling aman, nyaman, dan mudah dilakukan secara rutin. Pasalnya, obesitas itu merupakan kondisi kesehatan kronis yang dipengaruhi banyak faktor, mulai dari pola makan, kemudian aktivitas fisik, lalu kualitas tidur, kemudian juga kondisi psikologis, obat-obatan, hingga lingkungan. Oleh karena itu, olahraga sebaiknya tidak dilihat sebagai satu-satunya cara menurunkan berat badan. Tetapi sebagai bagian dari perubahan gaya hidup yang lebih menyeluruh. Jika sahabat memiliki obesitas, mulailah dari aktivitas yang ringan dan rendah rendah benturan ya, seperti jalan kaki, itu juga rendah benturan, sepeda statis, berenang, atau latihan kekuatan sederhana. Aktivitas ini lebih ramah untuk sendi lutut, pinggul, dan pergelangan kaki. Setelah tubuh mulai terbiasa, durasi dan intensitas olahraga bisa ditingkatkan secara bertahap. Sahabat juga tidak perlu memaksakan olahraga dalam sesi satu sesi yang panjang. Membagi aktivitas menjadi beberapa sesi pendek, misalnya 10-15 menit beberapa kali sehari, tetapi tetap dapat membantu lebih efektif. Bila sahabat memiliki diabetes, hipertensi, nyeri sendi, penyakit jantung, atau sedang mengkonsumsi obat tertentu, ya konsultasikan dengan dokter sebelum mulai program olahraga yang intens. Lalu mengenai durasi olahraga menurunkan berat badan. Nah, sahabat salah memahami, selain memahami waktu olahraga yang baik untuk menurunkan berat badan, mengetahui lamanya olahraga juga tidak kalah penting. Kementerian Kesehatan RI menganjurkan untuk olahraga selama 30 menit sehari, lakukan pemanasan selama 5-10 menit, lanjutkanlah gerakan inti, lalu juga terakhir pendinginan selama 5 menit. Lakukan olahraga dengan intensitas sedang. Pastikan dalam seminggu sahabat tuh mencapai 150 menit atau setara dengan 5 hari olahraga. Bila sahabat melakukan dengan intensitas tinggi, lakukanlah selama 15 menit per hari atau setara dengan 75 menit per minggu. Gabungkanlah jenis olahraga aerobik dengan latihan kekuatan. Contoh olahraga aerobik diantaranya berjalan kaki yang cepat, jogging, berlari, bersepeda, atau lompat tali. Sementara itu latihan kekuatan bisa Anda coba dengan kalistenik atau angkat beban. Lakukan latihan kekuatan setidaknya 2 kali seminggu. Lalu untuk tips untuk menurunkan berat badan lainnya adalah, prinsip utama menurunkan berat badan adalah defisit kalori, agar bisa melakukannya dengan maksimal. Nah, ini ada beberapa kiat yang mungkin bisa membantu kita. Kita coba makan teratur, konsumsi sayur dan buah tinggi serat, cukupi kebutuhan air harian, makan gunakan piring kecil lebih kecil, dan kurangi minuman manis serta alkohol. Waktu olahraga yang baik untuk menurunkan berat badan adalah pagi hari sebelum sarapan. Nah, pada waktu ini tubuh mulai optimal membakar sisa energi dan lemak tubuh untuk beraktivitas fisik. Meski begitu, jangan lupakan konsep utama menurunkan berat badan, yaitu mengurangi jumlah kalori makanan dan meningkatkan olahraga. Jadi, waktu olahraga yang baik untuk menurunkan berat badan bisa dilakukan pada pagi, siang, atau sore hari. Semoga bermanfaat ya sahabat Iktus. Kita kembali dihibur dengan lagu berikut ini.

sahabat, hanya sampai di sini dulu perjumpaan kita di Happy Family. Terima kasih ya untuk kebersamaan sahabat yang tetap setia bergabung di 96.5 FM. Kita akhiri perjumpaan kita jelang tepat pukul 11.30 menit acara Firman untuk Anda.

0: 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.
1: Inilah firman untuk Anda bersama Bapak Lukas Lukmana. Selamat mendengarkan.

Puji Tuhan, haleluya. Kita boleh berjumpa lagi dalam ruang dengar di radio kesayangan kita, Iktus. Nah, kali ini saya, Lukas Lukmana, pewarta kabar baik, ingin mengajak Anda semua untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan

dengan tema menjadi orang Kristen yang berkualitas. Tetapi sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih kepada Engkau, karena pada saat ini kami diberi kesempatan mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau menguasai pikiran kami, hati kami, dan roh kami, sehingga kami dikuasai oleh roh Tuhan yang kudus, dan kami bisa mendengar dengan jernih kebenaran firman-Mu, merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan kami. Tuhan, sertailah kami saat ini dimanapun kami berada, kami bisa mendengar kebenaran firman ini, kiranya kami bisa mendapat makanan rohani yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita membaca dari Kejadian 39 ayat 3 sampai 6. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apa selain daripada makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak hanya memanggil kita menjadi Kristen, tetapi menjadi Kristen yang berkualitas. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan sebuah tema yang sangat penting, menjadi orang Kristen yang berkualitas. Kalau kita mendengar kata berkualitas, biasanya pikiran kita langsung tertuju kepada sesuatu yang bagus, unggul, tahan lama, dapat dipercaya. Ketika seseorang membeli barang, biasanya ia bertanya, awet tidak? Berkualitas tidak? Kita ingin membeli barang yang berkualitas. Ketika sebuah perusahaan mencari karyawan, perusahaan tidak hanya mencari orang yang memiliki ijazah. Mereka mencari orang yang dapat dipercaya, bertanggung jawab, disiplin, jujur, mampu bekerja sama, dan memiliki karakter yang baik. Demikian juga dalam hal kehidupan kita sebagai orang percaya. Pertanyaannya, apakah kehidupan kita sebagai orang Kristen mempunyai kualitas? Jangan hanya bertanya, apakah saya sudah menjadi Kristen? Tetapi mari kita bertanya, Kristen seperti apakah saya? Sebab menjadi Kristen bukan sekedar memiliki identitas agama. Menjadi Kristen bukan sekedar pergi ke gereja, bukan sekedar memiliki Alkitab, bukan sekedar bisa menyanyikan lagu rohani, bukan sekedar aktif dalam pelayanan, bahkan bukan sekedar mengetahui banyak ayat Alkitab. Sebab seseorang dapat kelihatan sangat rohani di gereja, tetapi kehidupannya di luar gereja tidak mencerminkan Kristus. Seseorang bisa sangat aktif dalam pelayanan, tetapi tidak jujur dalam pekerjaan. Seseorang bisa rajin berdoa, tetapi mudah menyakiti orang lain. Seseorang bisa hafal banyak ayat, tetapi sulit mengampuni. Seseorang bisa memakai simbol-simbol kekristenan, tetapi kehidupannya tidak menunjukkan kasih Kristus. Karena itu Tuhan tidak hanya melihat apa yang kita katakan, tetapi Tuhan melihat siapa diri kita sebenarnya. Marilah kita menjadi orang Kristen yang berkualitas. Orang Kristen yang berkualitas yang pertama adalah memiliki integritas. Nah, memiliki integritas, dimanapun dia berada, dia memang berkualitas. Kita tahu bahwa Yusuf ketika hidupnya menderita, dia juga bisa tahan, sabar, sehingga ketika ketidaksenangan terjadi dalam hidupnya, dia tetap menunjukkan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Allahnya. Dan ketika dia menjadi budak, dia pun menjadi budak yang berkualitas. Sehingga orang lain, orang Mesir yang bukan anak Tuhan, justru melihat Yusuf yang berbeda,
Yusuf yang berkualitas. Oleh sebab itu akhirnya dia dipercaya oleh tuannya untuk menguasai segala sesuatu, hartanya, juga mengatur rumah tangganya. Ini luar biasa, karena orang yang tidak mengenal Tuhan secara benar bisa melihat kualitas orang yang seperti Yusuf. Oleh sebab itu dia melihat bahwa Yusuf disertai Allah dan Yusuf adalah orang yang berkualitas, sehingga dia bisa mempercayakan segala sesuatu aset yang paling berharga ke tangan Yusuf. Kita juga melihat Daniel pun demikian. Ketika Daniel dalam suatu masalah dalam kehidupannya, di mana banyak orang-orang di sekelilingnya membenci dia, pejabat-pejabat tinggi membenci dia, tetapi Daniel tetap setia kepada Allahnya. Kita baca Daniel 6 ayat 4. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Padahal Daniel dicari-cari kesalahannya, tetapi dia tetap menjadi orang yang percaya kepada Tuhan dan menunjukkan kualitasnya. Demikian juga dengan Yusuf, ketika dia punya kekuasaan, dia dicobai, dia tetap menunjukkan sebagai pribadi yang berkualitas. Inilah integritas. Integritas berarti apa yang kita tampilkan di depan orang lain sama dengan siapa kita ketika tidak ada seorang pun yang melihat. Yusuf hidup dengan integritas. Di rumah Potifar, Yusuf memiliki kesempatan untuk menyalahgunakan kepercayaan, tetapi Yusuf tidak melakukannya. Ia dipercaya mengelola seluruh rumah, namun ia tetap bertanggung jawab. Orang berkualitas tidak perlu diawasi terus-menerus. Orang yang tidak berkualitas mungkin bekerja baik ketika dilihat atasannya, tetapi ketika tidak ada yang melihat, dia mulai bermalas-malasan. Orang Kristen yang berkualitas berkata, "Sekalipun tidak ada manusia yang melihat saya, Tuhan melihat saya." Inilah kesadaran yang harus kita miliki. Ketika bekerja, apakah kita tetap jujur ketika atasan kita tidak ada? Ketika menggunakan uang, apakah kita tetap benar ketika tidak ada yang mengetahui? Ketika menggunakan media sosial, apakah kan kehidupan kita tetap mencerminkan Kristus ketika tidak ada orang yang mengenal kita? Ketika berbicara, apakah perkataan kita sama ketika kita berbicara di depan orang dan ketika berbicara di belakang orang? Integritas adalah kualitas yang sangat mahal. Kejadian 3:4 menunjukkan bahwa Yusuf mendapat kepercayaan. Potifar melihat bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Kemudian Yusuf mendapat kepercayaan. Saudara, kepercayaan adalah salah satu cara dari karakter yang berkualitas. Kepercayaan itu menunjukkan orang itu berkualitas. Jangan hanya berusaha menjadi orang sukses, berusahalah menjadi orang yang dapat dipercaya. Sebab orang mungkin lupa apa yang pernah kita katakan, tetapi orang akan mengingat apakah kita dapat dipercaya atau tidak. Yang kedua, orang Kristen yang berkualitas melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh. Kita ingat Kolose 3 ayat 23-24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan
dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Paulus berkata bahwa apapun yang kita lakukan, lakukanlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini adalah prinsip hidup yang sangat penting. Yusuf adalah seorang budak. Kalau kita berada di posisi Yusuf, mungkin kita berkata, untuk apa saya bekerja sungguh-sungguh? Saya bukan pemilik rumah ini. Saya tidak mendapatkan kebebasan. Saya tidak mendapatkan penghargaan. Tetapi Yusuf tetap bekerja dengan sungguh-sungguh. Mengapa? Karena Yusuf memahami, saya bekerja bukan hanya untuk Potifar, saya bekerja untuk Tuhan. Ini yang membedakan orang Kristen yang berkualitas. Dengan menentukan kualitas pekerjaan berdasarkan siapa yang melihat. Kadang-kadang kita bekerja keras kalau mendapat penghargaan, tetapi kalau tidak dihargai, kita mulai malas. Kita melayani kalau dipuji, tetapi kalau tidak diperhatikan, kita kecewa. Kita membantu kalau nama kita disebut, tetapi kalau orang lain yang mendapat pujian, kita merasa tidak dihargai. Yusuf tidak demikian, ia tetap melakukan yang terbaik karena motivasinya bukan manusia, motivasinya adalah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin hari ini pekerjaan kita tidak sesuai dengan harapan. Mungkin kita merasa pekerjaan kita sederhana. Mungkin kita tidak mendapatkan jabatan tinggi. Mungkin pelayanan kita tidak dikenal. Mungkin apa yang kita lakukan tidak mendapatkan penghargaan. Tetapi jangan berhenti melakukan yang terbaik. Karena itu kita juga terlihat dari kualitas dan tanggung jawab kita. Orang Kristen yang berkualitas menjaga nama baik. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Itu kata Amsal 22 ayat 1. Jadi poin yang ketiga, orang Kristen yang berkualitas menjaga nama baik. Uang dapat dicari, harta dapat dikumpulkan, jabatan dapat diperoleh, tetapi nama baik yang rusak sangat sulit dipulihkan. Yusuf memiliki kesempatan untuk menjadi orang yang dipercayai Potifar, tetapi kemudian dia menghadapi godaan. Istri Potifar menggodanya. Yusuf bisa saja berpikir, tidak ada yang tahu, ini kesempatan saya, tidak akan ada yang melihat. Tetapi Yusuf memilih mempertahankan integritasnya. Mengapa? Karena bagi Yusuf, hubungannya dengan Tuhan lebih berharga daripada kesenangan sesaat. Orang Kristen berkualitas mampu berkata tidak kepada dosa. Kita hidup di zaman yang penuh dengan godaan. Godaan terhadap uang, godaan terhadap kekuasaan, godaan terhadap popularitas, godaan terhadap hubungan, godaan terhadap kesenangan, godaan terhadap ego. Dan seringkali dosa datang dengan sangat menarik. Dosa tidak selalu datang dengan wajah yang menakutkan seperti hantu dan setan.

secara rohani mampu berkata, "Tidak, saya memilih setia kepada Tuhan." Yusuf berkata dalam Kejadian 39 bahwa ia tidak mau melakukan kejahatan besar itu dan berdosa kepada Allah. Kemudian poin yang keempat, orang Kristen yang berkualitas itu menjadi teladan. Seperti yang dipesankan Rasul Paulus kepada Timotius, "Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu." Paulus menasihati Timotius supaya menjadi teladan bagi orang. Artinya, kekristenan bukan hanya tentang apa yang kita percaya, kekristenan juga bagaimana kita hidup. Orang Kristen yang berkualitas menjadi teladan bukan berarti kita harus sempurna, tetapi kehidupan kita harus menunjukkan arah kepada Kristus. Anak-anak belajar dari orang tua. Anak bukan hanya mendengar nasihat, tetapi anak melihat dan meniru. Kalau orang tua berkata, jangan berbohong, tetapi anak melihat orang tua berbohong, anak akan bingung. Kalau kita berkata, harus mengampuni, tetapi kita sendiri menyimpan dendam, kesaksian kita menjadi lemah. Kalau kita berkata, kehilangan kekuatan. Karena itu, jangan hanya mengajarkan iman, tunjukkan iman itu melalui kehidupan. Yang kelima, orang Kristen yang berkualitas tetap berguna di tengah keadaan yang sulit. Kita tahu bahwa karena Yusuf memilih untuk setia kepada Tuhan dan menolak godaan, justru dia difitnah dan akhirnya dipenjara. Istri Potifar marah karena Yusuf tidak mau diajak berbuat dosa, justru Yusuf difitnah, kemudian Yusuf ditangkap dan dipenjara. Ini merupakan sesuatu yang penting. Orang Kristen walaupun dia di tengah kesulitan tetap berguna. Yes, nah Yusuf melakukan kejahatan, ia justru menderita karena mempertahankan kekudusan. Ini menunjukkan bahwa menjadi orang Kristen yang berkualitas tidak berarti hidup kita akan selalu mudah. Kadang kita sudah melakukan yang benar, tetapi tetap mengalami kesulitan. Kadang-kadang kita jujur, tetapi tetap dirugikan. Kadang-kadang kita sudah setia, tetapi tetap ditinggalkan. Kadang-kadang kita sudah berbuat baik, tetapi difitnah. Kadang-kadang kita sudah melakukan kehendak Tuhan, tetapi masalah tetap datang. Tetapi lihat Yusuf. Kejadian 39 ayat 21 mengatakan bahwa menyertai Yusuf. Ini berarti tempat berubah, tetapi penyertaan Tuhan tidak berubah. Keadaan berubah, posisi berubah, orang-orang berubah, tetapi Tuhan tetap sama. Bahkan di penjara, Yusuf tetap berkualitas. Akhirnya kepala penjara justru melihat kebaikan Yusuf, kualitas Yusuf yang unggul, dan Yusuf pun dipercaya oleh kepala penjara. Kualitas seseorang tidak ditentukan oleh tempatnya, tetapi oleh karakternya. Poin yang keenam, orang Kristen yang berkualitas harus menjadi terang dan garam. Seperti yang tertulis dalam dengan apakah ia diasinkan, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kita menjadi orang

orang Kristen yang berkualitas agar bisa mempengaruhi orang lain, berdampak bagi lingkungan kita, berdampak bagi keluarga kita, berdampak dimanapun kita berada, di gereja, di luar gereja, di tempat pekerjaan, di sekolah, di masyarakat, kita menjadi berdampak karena kualitas kita. Karena kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Kualitas kita menjadi kesaksian yang baik. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, kiranya kita menjadi orang Kristen yang berkualitas dan nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah kami terus bisa hidup dalam integritas kami sebagai anak-anak Tuhan, menjadi orang Kristen yang berkualitas dan berdampak. Berikan kami kemampuan dan kemauan agar kami terus mengikut Tuhan dengan setia dan menjadi orang Kristen yang berkualitas. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, sahabat Radio Iktus, demikian firman Tuhan yang kita dengarkan. Kiranya menjadi berkat yang baik dalam kehidupan kita semua. Saya Lukas Lukmana, pewarta kabar baik, mohon diri dari ruang dengar Anda. Tuhan Yesus memberkati. Amin.

Masih kami temani sahabat di 96.5 FM, itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Dan selamat siang buat semua sahabat Iktus yang baru bergabung bersama kami maupun sahabat yang tetap stay tune. Dan saatnya saya akan menemani sahabat dan menghantarkan Anda menikmati suasana santai bersama rekan kerja atau bersama keluarga di suasana siang yang cukup panas ya. Serangkaian lagu-lagu sudah siap untuk hadir memberikan kenyamanan di kesempatan siang hari ini di kala rehat sejenak.

0: jam siji awan ngrungokke Iktus. Ah,
1: loh, kok sama? Kalau aku biasanya dengerin tembang kenangan itu loh, yang malam.
0: Loh, belum tahu toh. Nek saiki Senin nganti Sabtu jam siji nganti jam telu sore, ono tambahan acara. Nek iki kan di Indonesia Senin, jadi saatnya lagu-lagu Jawa. Lara suara nyos tenang. Selasa karo Jumat, saatnya Golden Memories, tembang-tembang kenangan.
2: Mawe Kamis dan Sabtu, jatahnya lagu-lagu Mandarina, mantap.
1: Wah, enak ya. Jam 1 sampai 3 sore, saatnya kita bisa menikmati musik pas zamannya kita.
0: Acara Song for Joy, enak tau saiki. Tuanek.
3: Cie, lagi happy nih, Beb.
4: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
3: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
4: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
5: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Bune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

Adictus, bagaimana dengan beberapa lagu yang baru saja kita simak bersama di suasana siang hari ini, yang di rumah yang lagi santai. Monique, mungkin ada yang lagi bermalas-malasan ya, jadi hari Sabtu libur ya, sudah ada sekali malas-malasan, gak apa-apa. Sambil baca-baca buku kesukaan dan juga tetap dengerin Iktus begitu ya. Makan siangnya sudah belum? Agak molor dikit karena pas libur jadi gak on time gitu ya. Masaknya agak siang, jadi makan siang juga agak terlambat. Gak apa-apa, menunya yang seger-seger. Jangan lupa yang harus

para pelanggan Minyak Mor. Gimana, masih atau sudah habis menipisnya? Harus segera pesan lagi. Yang mau coba-coba boleh kok ya. Ini tanpa ini apa namanya, efek samping. Ada kemasan besar, kecil. Ada juga obat gosok Wong Feng Hung. Ada kemasan besar, sedang dan kecil. Dan juga untuk anak-anak juga ada. Tersedia BioL penguras WC tanpa sedot. Ramah lingkungan. Jadi tidak usah mengundang jasa tangki penyedot ya. Tapi cukup memakai BioL minimal 6 bulan sekali untuk maintenance-nya. Ada tersedia di Iktus yang butuh air putih, ada tersedia juga air galon Moses ya. Moses kan sudah tidak asing lagi, silakan bisa juga pesan di Radio Iktus. Nah, ada Alkitab juga buat sahabat yang bingung mau mencari Alkitab, tinggal telepon aja, nanti kita bisa kirim atau antar ya. Bisa hubungi kami di 0248412508 atau di 0817450596. Pada jam kerja sekali boleh lo mengunjungi Radio Iktus. Mungkin Anda adalah bagian dari sahabat Iktus yang mendukung pelayanan Radio Iktus lewat doa dan persembahan kasihnya. Anda ingin berkunjung langsung bagaimana perkembangan Iktus, silahkan monggo dengan senang hati di jam-jam kerja saja ya sahabat Iktus ya. Terima kasih banyak juga yang sudah mendukung pelayanan Radio Iktus. Kayaknya Tuhan akan membalaskan berlipat kali ganda. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda untuk tetap bisa Iktus mengudara menjadi berkat bagi banyak sahabat.

para sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM Iktus Sahabat

dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650141185 atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 0248412508 atau WhatsApp 0817450596. Atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan pelayanan radio siaran Iktus.

0: Dr. Dream. Gimana kalau kita nikah di tempat yang tenang, jauh dari bising kota?
1: Lagi ngelamun apa, sayang?
0: Serius, aku nemu tempat impian.
1: Tempat apa?
0: Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oh, yang Sanctuary Resort itu.
0: Iya, bayangin, Dim. Pagi-pagi kita bangun di villa mewah, buka jendela langsung lihat gunung. Terus berdua ke kolam air hangat, jacuzzi, sauna, healing bareng, Dim.
1: Romantis banget. Terus buat tamu kita gimana?
0: Tenang, ada guest house and hotel. Ada fitness, playground, mini zoo juga. Jadi orang tua sama keponakan betah.
1: Lalu kalau lapar gimana?
0: Ada Sky Garden and Cafe dan Pandan Resto. Menunya halal, affordable, view-nya langit. Bisa candlelight dinner juga buat kita berdua.
1: Menarik. Terus akadnya?
0: Nah ini, ada Lakana Kapel Outdoor. Wedding 100 orang cuma 75 juta. Ini kapel peraih rekor muri loh, Dim.
1: Wah, mewah banget.
0: Kalau mau intimate, ada morning ceremony mulai 30 juta. Kalau indoor tapi terasa odor, ada ballroom mulai 16 juta juga.
1: Jadi, kita bisa pilih sesuai budget ya?
0: Iya. Bisa juga buat pre-wedding, tunangan, anniversary.
1: Berarti kita bikin kenangan di tempat ini ya?
0: Iya, yuk kita wujudin di Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oke, deal. Yuk kita reservasi sekarang dan kita bisa dapetin special discount pakai kode BEST DEAL.
0: Catet ya, 0819-1971-1766.
1: Susan Spa and Resort, tempat janji suci kita dimulai.
2: Susan Spa and Resort, Sanctuary of Beauty, Comfort and Peace.

Tiktus, masih kami temani Anda di Info Etalase siang hari ini. Buat sahabat yang butuh publikasi ya, berkenaan usaha-usaha Anda, produk Anda, kebutuhan karyawan-karyawati, atau mungkin informasi seputar acara-acara gereja, seminar, info pendidikan, bisa bergabung di Info Etalase atau di info-info yang lainnya. Atau sahabat membutuhkan talk show berkenaan program-program Anda, silakan hubungi kami, kami siap membantu. Dan juga jangan lupa buat sahabat yang tidak bisa pergi ke gereja karena kondisi Anda dan karena suatu dan lain hal, jangan lupa Anda bisa stay tune melalui 96.5 FM di hari Minggu ya. Setiap minggu kita ada ibadah secara on air melalui 96.5 FM. Anda bisa bergabung mulai pukul 9 pagi itu bersama GKI Karangsaru, kemudian pukul 6 sore itu bersama GKMI Gloria Patri, dan pukul 7 malam bersama Gereja Stadion dalam bahasa Mandarin, sekaligus juga diterjemahkan, jangan khawatir ya. Buat sahabat yang belajar bahasa Mandarin juga bisa gabungkan ya di ibadah Minggu sore. Jadi pastikan sahabat tetap terhubung dengan firman Tuhan, Anda disirami dengan siraman rohani yang tentunya bisa menguatkan kita semuanya. Oke sahabat Iktus, masih kami hantarkan Anda hingga tepat pukul 13 nanti. Buat sahabat yang mungkin di perjalanan, mau makan siang kemana hari ini? Kulineran ke kota Semarang. Ya pilih menu-menu yang sudah lama dikangenin ya. Misalnya apa nih, kalau di Semarang itu ada mie kopyo, ada tahu gimbal Semarang, ada juga B2. Oh, ini perlu dicoba ya. Kulineran B2 di Semarang tuh beda dengan kota yang lain. Atau juga sahabat yang ingin menikmati wedang tahu. Wah, ini di mana wedang tahu? Ada di beberapa tempat ya sahabat itu. Searching. Juga buat sahabat yang mau rujakan juga ada ya. Di Semarang ini ada rujak yang legend juga. Rujak serut, rujak cacah, rujak potong. Wah, dengan sambelnya yang khas jadi pengen nih ya. Atau sahabat mau mangut ya ikan yang dipanggang itu loh sahabat, kemudian dimasak mangut ya, bukan namanya mangut tapi itu masakannya namanya mangut begitu ya. Atau juga apalagi nih, banyak ya kuliner di Semarang. Mungkin ada di antara sahabat yang sudah kangen, yang di luar kota Semarang, biasa sudah lama tinggal di Semarang lalu berhijrah ke kota lain, dan pas di Semarang waduh kangen ya. Kangen apa namanya ini, pecel gendong, pecel pinco, semanggi. Masih ada gak sih? Kalau panas segini mungkin gak ada ya semanggi ya. Dan itu sudah jarang sekali. Memang perlu dibudidayakan kali ya. Dan juga untuk sahabat-sahabat jangan lupa nih yang harus minum obat siang ini, dicek, jangan sampai terlewatkan. Yang lagi gak enak badan, saya doakan lekas baik, lekas sembuh, biar bisa bekerja kembali. Oke sahabat Iktus, kami akan hadirkan kembali beberapa lagu berikutnya untuk menemani Anda hingga pukul 13 nanti.

0: Bapak harus segera sampai di kantor.
1: Pak, berhenti saja dulu, Pak. Bahaya loh, menyetir sambil terima telepon.
2: Ah, gak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
3: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus, sahabat Anda.

The Season Also Reason 96.5 FM itu sahabat Anda. Bersinergi itu berbagi. Seperti itu jumpa lagi di program Happy Oriental Time Tong Wawal Sekuang. Ya, di siang hari ini Raga senang sekali menemani sahabat itu ya di hari Sabtu Sing Jiliu ya Iten Tau Santian. Jam 1 sampai jam 3. Dan sahabat itu kalaupun ingin mendengarkan program Happy Oriental Time, bisa di hari Kamis dan juga hari Sabtu, Itian atau Santian, 1 sampai jam 3. Baik, sahabat itu sebelum kita berbincang-bincang di siang hari ini, kita akan dengarkan satu lagu yang akan hadir buat sahabat itu, sebuah lagu Wu Se Nian Yi Hao. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus Jalan Mugas Jala 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

Baik, sebab itu masih di program Happy Oriental Time Tong Hawal Sekuang. Ya, tadi sebuah lagu telah hadir buat sahabat itu sih ya. Dimana kehidupan itu harus kita memberikan kasih pada setiap orang yang kita jumpai, sahabat itu sih ya. Dan juga kita harus memberikan, apa namanya, melayani orang lain dengan sukacita ya. Dimana kalau kita ketemu dengan orang, ya disapa, apalagi teman ya. Kalaupun enggak ya kita senyum lah buat orang yang kita jumpai. Supaya mereka juga merasakan ada satu kesejukan di suasana yang sedang terjadi bersama dengan Anda. Karena kehidupan itu pilihan buat sahabatku ya, dimana kalau kita ingin kehidupan merasa damai dan sukacita, ya harus dari diri kita sendiri yang membuatnya, supaya suasana terasa indah dan penuh dengan satu keakraban ya sahabat itu ya. Jadi kalau kita cuek dan kita acuh tak acuh ya, terkesannya di dalam satu tempat itu ada orang-orang di situ ya, terasanya lama sekali ya, karena gak bisa komunikasi, karena manusia itu kan masuk makhluk sosial ya, harus bisa komunikasi. Tapi kalau kita enggak, ya jadinya kita yang tersiksa ya. Tapi kalau kita bisa ngobrol di dalam satu saat, di dalam satu tempat yang sama, misalkan ya pada waktu Anda antri di salah satu apotek gitu ya, ya di situ bisa ngobrol, beli obat apa ya kan. Ya, bisa ngobrol misalkan, oh ini pusing, saya doakan cepat sembuh ya. Obatnya diminum apa ya itu ya? Nah, bisa ngobrol ya. Jadi dibuat seperti sahabat teman lah. Ya mungkin setelah itu lupa ya, karena kan banyak sekali yang dijumpai. Tapi yang jelas saat itu kita sudah membuat suasana itu indah. Dibuat sedemikian rupa indah, karena kalau kita ingat-ingat ya, banyak orang mengatakan kehidupan itu penuh dengan satu apa namanya

harus kayak struggle gitu ya, harus apa namanya kuat, harus bisa, serba bisa ya. Dan kadang-kadang orang mengatakan kamu nih sepertinya gak punya masalah. Padahal kalau kita lihat sahabat itu ya, setiap orang itu pasti punya masalah. Dan masalahnya mereka itu beda-beda cara penanganannya ya. Ada yang mereka menangani secara emosional ya kan. Jadi wah menyalahkan orang lain ya. Merasa dirinya paling benar gitu kan. Dan ya macam-macam lah. Tapi ada juga yang mereka berpikir ini diizinkan Tuhan terjadi berarti membuat saya ya misalnya gitu ya akan lebih dewasa lagi menghadapi satu kehidupan ini. Jadi beda-beda caranya menanggapi masalah. Dan tentu saja sahabat itu sih ya lebih ringan orang yang memang berpendapat bahwa itu diizinkan Tuhan terjadi dia. Jadi Tuhan punya rencana yang terbaik buat kehidupan saya misalkan ya. Jadi kita berpikirnya yang bagus-bagus saja ya. Dan ternyata ya, ternyata setelah itu menjadikan kita akan lebih baik lagi jauh sebelumnya. Tapi ya sahabat itu sih kalau saya berpikir memang itu rencana Tuhan ya. Bukan karena apa. Seketika terjadi, tapi itu memang rencana Tuhan dan diizinkan ya. Jadi maaf bukan rencana Tuhan, tapi diizinkan terjadi ya. Kalau Tuhan itu tidak pernah memberikan rencana yang buruk ya, tapi dia terlalu memberikan rencana yang baik. Diizinkan terjadi ya, diizinkan terjadi berarti sahabat itu sudah mengalami satu kondisi yang rasanya mungkin nggak enak gitu ya, nggak nyaman. Tapi di situ Anda bisa berbuat senyaman-nyamannya, berarti begitu Anda berhasil nyaman, nilainya bertambah ya, bertambah satu, bertambah ya, kalau Anda bertambah dua ya. Seperti dalam seorang yang berbisnis ya, kalau gagal kadang-kadang orang mengatakan aduh gimana ini ya. Tapi ada juga yang berpikiran bahwa kegagalan itu adalah tangga untuk menuju sukses ya. Jadi beda penanganannya ya. Jadi kehidupan itu memang harus kita buat dari dalam kita sendiri sahabat itu ya. Kadang kita melihat seorang sepertinya orang itu gak pernah punya masalah, bahagia terus ya. Karena memang mereka memang sih dalam kehidupan kadang-kadang seharian ya, seharian kadang-kadang aduh bosan ya, ada bosan gitu. Apa yang dilakukan seperti ini sampai itu sih ya. Tapi kalau dari diri kita mengatakan dan meminta Tuhan berikan kreativitas buat saya Tuhan supaya sehari itu tidak bosan ya. Jadi apapun bisa dikerjakan ya, kalau dikerjakan satu berhasil bersyukur pada Tuhan dikasih satu talenta, kedua bersyukur pada Tuhan dikasih dua talenta, yang ketiga bersyukur pada Tuhan dikasih tiga talenta. Jangan pernah mengerutu ya, satu rumah yang satu tuh bisa mengerjakan bermacam-macam. Tapi setelah itu dia mengatakan, apa-apa kok semuanya saya yang mengerjakan, kamu kok enggak. Ya sahabat, ada ya orang yang mengatakan seperti itu ya sahabat itu ya. Jadi kalaupun kita lihat bersama-sama ya, lebih bersyukur orang yang dikasih talenta banyak sama Tuhan loh, daripada orang yang tidak dikasih talenta sama Tuhan karena enggak mau ya. Kenapa? Pusing kalau orang enggak punya kegiatan ya, sehari diam aja pusing sama itu jam. Terus apa ya, seperti orang enggak berguna begitu loh. Jadi dalam dirinya pasti terasa, enggak mungkin enggak, pasti terasa ya. Saya kok enggak ngapa-ngapain begitu ya, kan seperti orang yang seperti itu ya. Tapi ya kalau Anda diberikan berkat sama Tuhan untuk bisa aktif seperti ini, bersyukurlah pada Tuhan. Apalagi bisa pelayanan di gereja dengan berbagai macam talenta, ya kan? Bersyukur pada Tuhan, karena Tuhan tuh begitu baik sama saudara ya. Bisa WL misalkan ya, terus bisa memberikan menjadi moderator di dalam satu acara di gereja, bisa apa-apa bisa ya. Dan itu bersyukur ya, karena Tuhan begitu baik buat Anda. Oke sahabat itu, sebelum kita berbincang-bincang kembali, kita akan dengarkan satu lagu yang akan hadir buat sahabat itu, yaitu sebuah lagu What You I, nyatakan kasih ya, kasih dari Tuhan itu luar biasa buat kehidupan saudara dan saya. Baik sahabat itu, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lolo, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

0: Ya, ya.
1: Eh, itu kan berapa? Bu, bu. Wah, panjulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
2: Alah, lah saben dino diajari bapak kok ya jadi pinter ngoceh no. Eh, Pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom, karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu tuh wis cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu, peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862. WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.

Baik, seperti itu masih di program Happy Oriental Time to Hall Sekuang ya, di siang hari ini senang banget ya, di mana tadi mendengarkan satu pujian yang luar biasa mengatakan bahwa hidup ini adalah satu kesempatan ya, di mana kesempatan harus dipergunakan sebaik-baiknya ya sahabat itu ya. Jadi pergunakanlah dengan teman, dengan keluarga, dengan siapapun juga, jangan pernah menyakiti mereka ya. Jadi buatlah kehidupan itu senyaman-nyaman mungkin dan seenak-enak mungkin ya. Karena dengan Anda bisa membuat suasana menjadi enak, Anda pun akan tenteram dan damai. Rasanya seperti itu ya. Baik, di siang hari ini saya juga akan sapa ya buat Pak Gatot, apa kabarnya? Buat Pak Catur, buat Pak Lim Yudi Setiawan, halo. Dan buat Ibu Indah Wahyu dan Bapak Joko Hidayat, apa kabar? Buat Ibu Maitri Vena, ya.

Baik, sebagai itu siap masih di suasana yang luar biasa ya, di mana Happy Oriental Time semuanya harus suka cita ya. Dan saya juga akan menyapa buat Ibu Mitri Vena dan atau Bu Mika, apa kabar? Buat Bapak Ibu Sri Yuda, buat Ibu Justina, buat sahabat Natalia Happy dan sahabat Yuvika Devi Santoso, halo. Buat Ibu Lani Rejosari Gumuk dan juga Ibu Ruth, halo, apa kabar? Buat Pak Lastio, halo, halo, halo di Telogosari, apa kabarnya Telogosari ya? Dan juga buat Ibu Hadi Prasetyo di Trengguli dan juga Ibu Ragil Pranoto di Pekunden dan juga keluarga Legowo, halo, dan juga Ibu Sukma. Juga buat sahabat Aryo Seto dan sahabat Naomi Sinta Pasila dan Ibu Sri Haliningsih di Tanah Mas, hai. Sama itu tadi lagunya luar biasa ya, di mana menggambarkan tentang satu kehidupan itu memang harus dibuat sedemikian rupa ya, supaya kita itu merasakan ada damai sejahtera dan ada satu sukacita yang begitu indah. Memang sih dalam kehidupan itu segala sesuatu tuh dari diri kita sendiri, nggak ada yang bisa untuk untuk yang mengubah ya, tapi yang ada tuh kita. Karena Tuhan ya, jadi kita minta pada Tuhan supaya kita diubah untuk menjadi lebih baik, supaya kita dibuat untuk bisa lebih nyaman ya, itu karena kita memohon pada Tuhan. Di dalam kehidupan kadang-kadang seharian merasa bosan gitu ya, jadi doalah minta tolong pada Tuhan supaya diberikan kreativitas dalam satu hari itu, sehingga kalaupun sahabat itu punya satu kreativitas dari pagi sampai malam yang menjadikan kesenangan, pasti tidak akan capek ya, nanti malam sudah capek tidur ya, dan besok pagi fresh lagi ya. Jadi kehidupan itu bermakna rasanya ya, bukan rasanya tapi benar-benar bermakna ya kan sahabat itu. Jadi kehidupan itu pilihan. Oke, sampai itu sebelum kita lanjutkan lagi, kita akan dengarkan satu lagu yang akan hadir, sebuah lagu tentang cinta ya. Cen cing cen ai, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

podcast lagu-lagu Mandarin. Di sini tempatnya Happy Oriental Time. Nah, sekarang hadir setiap hari Kamis dan Sabtu jam 1 siang sampai 3 sore. Gimana? Seru kan? Ingat, Kamis dan Sabtu jam 1 siang sampai 3 sore hanya di 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Besok itu masih di program Happy Oriental Time Tong Fang Fal Sekuang ya di sore hari ini. Baik, saya juga ingin menyapa-nyapa lagi buat sahabat Ibu, ya buat Ibu Esti Cahyaningsih apa kabarnya? Dan juga buat Bapak Bobby Hartono, halo. Buat sahabat Agung Wibowo apa kabar? Buat Ibu Yanti Katarina dan Ibu Wijayanti di Raden Patah apa kabarnya? Dan buat sahabat Ruda Mayanti dan sahabat Cindy Febrina. Ya, juga buat Ibu Tin Indrayani di Plewan, halo. Dan Ibu Sri Sukirman dan Ibu Lani, halo apa kabar. Dan juga buat Ibu Herlin Menur di Gubuk Prodadi, halo, halo, halo. Buat Bapak Miono dan Ibu Lina Setiawati. Juga Ibu Ivan Hardian Cahyo. Juga buat Ibu Yusa Titi Kusumawati dan Ibu Deborah Budi Agung dan Ibu Erni Christian. Juga sahabat Susanti apa kabar semuanya ya. Pasti sukacita ya karena Tuhan begitu baik ya. Orang sukacita itu memang berkatnya banyak karena selalu bersyukur seperti itu sih ya. Saya juga menyapa lagi buat Ibu Imelda Karuniawati apa kabar Ibu. Buat sahabat Inawati dan Ibu Susanto hai. Buat Ibu Novita Dewi Sukito, halo, halo. Buat Ibu Megawati, buat Bapak Nyuwitono, hai, senang sekali ya. Buat Bapak Ibu Nyuwitono tambah laris ya, usahanya tambah rame. Dan juga buat Ibu Andi Suyanto Endar dan Ibu Marfuah, halo Ibu Marfuah. Buat Bapak Suparmin, buat Bapak Ibu Asikin Sujati dan Bapak Edi. Juga buat Ibu Arianti dan Bapak Timotius Jumari dan Ibu Lantip Istiningrum. Hai. Juga buat Bapak Sharon Prasastio ya. Halo. Buat sahabat Wira Prasetyo dan sahabat Mika Handoko. Juga Ibu Sohtan Siang Luan dan Bapak Tan Hananta Putra ya. So itu tadi sebuah lagu Paying bayangan di mana membayangkan satu keadaan atau suasana yang indah ya. Dan tentu saja itu seperti satu pengharapan nih seperti itu sih ya di mana menyenangkan buat seorang yang punya pengharapan ya. Pengharapan itu paling indah pengharapan bersama dengan Tuhan ya karena Tuhan begitu baik. Tetapi kalau mengharapkan manusia ya kadang-kadang bisa nyata kadang-kadang juga tidak. Ya, alhasil bisa kecewa seperti itu sih ya. Tapi kalau pengharapan pada Tuhan tidak akan kecewa karena Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kehidupan saudara dan saya. Tadi sebuah lagu Yo Cinta Niti Paying ya kan. Dan saya juga salam buat Bapak Daniel Hongbun, apa kabarnya? Ya tentu saja suka cita terus ya. Juga sahabat-sahabatku yang mendengarkan di siang hari ini tetap semangat ya. Walaupun cuaca panas ya, tapi hati udara panas, hatinya panas. Wow, tambah panas semuanya seperti itu sih ya. Saya juga kembali menyapa buat sahabat Ruth Intan Sari, apa kabarnya? Buat sahabat Lili Budi Santoso, halo. Buat Ibu Hari Nugroho, buat Bapak Pendeta Yohanes Irawan, dan Ibu Kusbandiah di Banyumanik. Hai Banyumanik. Buat Ibu Budi Astono, buat Oma Charlie, buat Ibu Suparman, dan Bapak Ibu Chiong Kwe Sin. Juga buat sahabat Ling Yulianti. Juga untuk Dr. Hadi Kurniawan ya, thank you ya. Dan juga buat sahabat Ibu Farida Widodo dan sahabat Oh Koin. Dan juga buat sahabat Kianto Darga Gideon Mujianto di Bima, halo. Buat Bapak Gunawan Wijaya, buat Ibu Esterwati Adi Widya, hai apa kabar. Buat Bapak Nugroho Budi Cahyo dan Bapak Daniel Kusminarso dan Bapak Bambang Priambodo ya senang banget ya. Rahil itu senang banget kalau bisa menyapa sahabat-sahabat itu semuanya ya. Buat sahabat semuanya mendengarkan ya doa dari Rahil semuanya semangat.

semuanya sehat, semuanya bahagia, dan semuanya diberkati oleh Tuhan. Baik sahabatku yang luar biasa, di sore hari ini kembali Ragil hadirkan lagu buat sahabat dari album Teresia Teng ya. Tentu saja lagu-lagunya lembut dan lagu ini indah sekali kita dengarkan, bisa bersantai di sore hari ini. Sebuah lagu buat sahabat itu dari album Teresia Teng. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.

Tadi sebuah lagu Zhang Fu, dan lagu ini luar biasa, ini baru viral ya. Tapi lagu ini memang enak sekali kalau kita dengarkan seperti itu ya, dimana lagu ini menggambarkan tentang satu kasih dan tentang satu cinta yang bersemi, bukan saja hanya sampai di pernikahan yang mungkin 25 tahun, tapi ini sampai selama-lamanya, sampai 50 tahun. Karena keduanya itu saling menghormati dan keduanya saling, apa namanya, saling support ya di dalam kehidupan itu. Sehingga di dalam kehidupan tadi tergambar ya seorang suaminya yang mengatakan pada istrinya, walaupun kamu keriput, tetapi tetap cantik ya. Keriput itu menghiasi kecantikanmu. Karena kecantikan bukan dilihat dari luar, tetapi dari dalam. Seperti itu sudah bisa merasakan dalam kehidupan. Kalaupun ya kehidupan itu saling mengisi, pasti suasana semakin indah. Dan itu kecantikan ya, kecantikan dalam satu kehidupan. Dimana kalau satu kehidupan itu saling mengisi dan menyenangkan ya, bukan saling apa, saling caks ya, tetapi saling mengisi, itu menjadikan kehidupan itu nyaman dan kehidupan itu akan menjadikan tenang seperti itu sih ya. Ya dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda kondisinya ya, kondisinya apapun ya, tapi kalau saling support itu memang menjadikan suasana semakin indah, suasana semakin menyenangkan. Jadi kehidupan itu ditanggung bersama-sama seperti itu sih ya, karena permasalahan itu pasti ada dari luar ya, tetapi kalau dari dalamnya itu penuh dengan satu kasih dan satu suasana saling support, ya kehidupan itu akan nyaman-nyaman terus sampai kapanpun juga seperti itu sih ya. Tadi gambaran dari lagu Zhang Fu ya. Dan saya juga kembali menyapa buat sahabatku, sahabat Trisha Nawati Wit, apa kabarnya? Buat Ibu Anna Pinastika, halo. Buat sahabat Firdos Puji dan sahabat Rodi Harsono, halo. Sahabat Yos Cahyantoro, apa kabar? Buat Ibu Tin Indrayani, apa kabarnya? Ya, saya doakan semuanya sahabat-sahabat ya sehat, semuanya semangat, dan semuanya rezekinya tambah hari tambah lancar. Dan di sore hari ini Ragil juga siapkan lagu Xiaowei juga buat sahabatku ya, di mana Xiaowei ini juga menggambarkan tentang satu keadaan ataupun satu suasana di mana anak wanita ya, seorang gadis kecil yang selalu tersenyum, selalu memberikan keindahan dalam kehidupan di dekatnya ya, dimana kalau dia ketemu dengan orang dia senyum, dan senyum itu luar biasa. Xiaowei yaitu seorang gadis kecil yang ceria, seorang gadis kecil yang selalu positive thinking ya, nampak seperti itu sih, dimana kalau seorang yang selalu positive thinking dan mereka selalu sukacita, wajahnya tuh ceria sekali ya. Ya, gadis kecil pun juga mempunyai beban dalam kehidupan ini. Setiap orang pasti punya ya. Bukan orang tua saja, tapi anak-anak pun juga. Dan dia ambil sikap yang positif, di mana dia mengambil satu sikap yang menguntungkan buat dirinya dan orang lain. Pasti ya, karena dia selalu ceria kepada siapapun juga. Saya pernah ketemu dengan seorang, ya waktu itu di Tanah Mas ya, saya ingat kembali, saya itu ada anak-anak laki-laki kecil, mungkin kelas 2 atau kelas 1 SD kali ya, masih kecil kayaknya. Waktu itu saya tanya kepada dia, ya, saya tanya kepada dia satu alamat yang saya juga bingung di situ ya, di Tanah Mas, gang ini mana, kayak ini mana. Dia dengan tenang dan dia sebentar ya om, dia bilang gitu, dia senyum dan dia mengatakan, ini nanti ke sebelah kanan, setelah itu nanti belok sebelah kiri, di situ lah gangnya dan dicari nomornya. Saya berpikir anak ini luar biasa ya, bukan bingung tapi dia langsung tenang, dan mereka memberikan kenyamanan buat yang bertanya dan juga buat dianya sendiri. Saya membayangkan ini dia orang yang selalu positive thinking ya, selalu memberikan yang terbaik buat siapapun yang dijumpai. Ya mungkin bukan
bukan saya saja ya, tapi mungkin di lingkungan rumahnya sudah begitu ya. Saya berpikir ini berarti orang tuanya pintar sekali mendidiknya, pintar sekali orang tuanya itu membuat anak ini selalu ceria dan selalu memberikan yang terbaik buat orang lain ya. Kebanyakan kan anak-anak tuh cuek ya, tapi ini enggak sobat itu sih ya. Saya lihat sih memang kayak SD saat kelas 1 atau kelas 2 gitu ya, masih kecil sekali. Tapi luar biasa, dan itu gambaran dari kehidupan keluarga yang memang keluarga ini damai ya. Karena kalau enggak pasti anaknya kan cuek dan egois ya, tapi dia enggak ya. Ini luar biasa sobat itu sih. Jadi kehidupan itu memang dari dalam rumah itu seperti apa, yang di luarnya kan nampak seperti apa yang ada terjadi ya. Sahabat itu sih ya, sebelum kita berbincang-bincang kembali, kita akan dengarkan lagu Showy yang tadi Ragu ceritakan ya, di mana seorang gadis kecil yang begitu ceria membuat suasana indah sehingga banyak orang menyukainya. Kalau nggak ketemu, pingin ketemu karena terhibur ya, di mana bertemu dengan gadis kecil yang luar biasa, Showy. Jadi jangan lupa tetap stay tune di 96.5 FM itu sahabat Anda.

Baik, sampai itu sih di sore hari ini terdengar lagu Sisi Ini Tuh Ayah, di mana mengucapkan terima kasih atas cintamu, dan Ragil juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat itu yang mendengarkan di sore hari ini. Tentu saja di sore hari ini Ragil berpamitan, sekali lagi saya doakan buat seluruh sahabat itu yang luar biasa, semuanya semangat, semuanya sehat, semuanya rezekinya semakin lancar. Oke, sampai itu, sampai jumpa di hari Sabtu depan. Ciayu, ciayu, ciayu. Yesus cufuni.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera. Saya Pendeta Santiani Manurung hadir menemani saudara untuk merenungkan firman Tuhan dengan judul Kemunafikan yang berdasarkan Matius 23 ayat 29 sampai 36. Adapun nats yang akan kita renungkan bersama terambil dari Matius 23 ayat 29. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tubuh orang-orang benar. Munafik dalam KBBI berarti orang yang berpura-pura percaya atau setia pada suatu agama atau keyakinan tertentu, tetapi sebenarnya tidak dalam hatinya, serta sering mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Dengan kata lain, bermuka dua. Bagian Alkitab yang kita baca merupakan sebagian dari kecaman terhadap orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Orang Farisi dan para ahli Taurat kerap dikategorikan sebagai orang munafik. Mereka memahami Taurat dengan baik, menafsirkan, mengajar, dan menerapkan hukum Yahudi serta Taurat secara ketat. Keketatan dan ketaatan pada Taurat cenderung membuat mereka merasa benar dan menghakimi orang lain. Mereka merasa sebagai pihak yang paling saleh dan paling setia menjalankan hukum. Namun dalam kenyataannya, mereka tidak menjadi berkat. Sebaliknya, mereka menjadi batu sandungan bagi orang percaya pada saat itu. Sungguh sangat miris. Kita sering merasa dan menunjukkan betapa salehnya kita. Kita bahkan dapat menyalahkan orang lain dan menganggap diri kita yang paling benar. Hal itu membawa kita pada kemunafikan. Wajah kemunafikan lainnya adalah ketika kita menyembunyikan kejahatan kita di balik bahasa-bahasa iman. Kita membungkus pikiran-pikiran negatif dengan kesalehan-kesalehan yang tampak. Kiranya kita mau belajar untuk tidak terjebak dalam kemunafikan dan tidak mengenakan topeng kesalehan. Mari belajar terus menjadi anak-anak Tuhan yang otentik. Refleksi hari ini mengatakan, biarlah yang terpancar dalam keseharian kita bukanlah topeng, melainkan diri kita yang sesungguhnya.

Renungan yang telah saudara dengarkan dapat saudara baca dari buku Renungan Wasiat. Jika saudara ingin memperolehnya, saudara dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 0812 8188 9191. Tuhan memberkati saudara.

sahabat Iktus, dimanapun Anda menangkap siaran ini, pujian ini berkata bahwa dari semula kita memang sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Tuhan untuk hidup di dalam rencana Tuhan yang begitu baik, dan semua yang Dia buat senantiasa baik. Untuk itu, saya JVS Chandra mau mengajak setiap sahabat Iktus untuk tetap stay tune di frekuensi 96.5 ini, supaya kita boleh semakin diteguhkan, semakin dikuatkan di dalam menghadapi kehidupan ini bersama dengan Radio Iktus kesayangan kita.

Benediktus, selamat berjumpa kembali di acara Warta Mimbar untuk edisi hari ini, di mana kami akan sampaikan beberapa informasi kegiatan gereja, khususnya ibadah minggu di beberapa gereja di kota Semarang setiap hari Sabtu pukul 15 hingga pukul 16. Tapi sebelumnya kita akan menikmati lagu berikut ini. Selamat mendengarkan.

0: para sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Iktus, sahabat Anda.
1: Saya Fiona Pais, tetap stay tune di 96.5 FM, Iktus, sahabat Anda.

Sahabat Iktus, untuk warta mimbar yang pertama kami sampaikan, di kesempatan kali ini kami mengundang sahabat Iktus untuk bergabung dalam ibadah minggu melalui on air melalui 96.5 FM yang dilayani beberapa gereja di kota Semarang. Untuk setiap hari melalui on air 96.5 FM akan dilayani oleh GKMI Gloria Patri. Dan ibadah minggu pukul 19 atau pukul 7 malam dilayani Gereja Stadion Semarang dalam bahasa Mandarin. Nah sahabat, selamat mengikuti ibadah minggu melalui Radio Iktus ya, 96.5 FM.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak morkae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. 024-8412-508.
3: Shalom, saya Pendeta Robert Lewis, selalu mendengarkan 96.5 FM Ictus, sahabat Anda.

Warta Mimbar edisi hari ini berkenaan ibadah Minggu 6 September 2026 di beberapa gereja di Kota Semarang. Dari GIA Jemaat Dr. Cipto yang ada di Jalan Dr. Cipto nomor 147 Semarang, kebaktian pertama pukul 7 pagi, kebaktian kedua pukul 9 pagi dilayani Pendeta Gunawan Susanto. Kebaktian ketiga pukul 11 siang dilayani Pendeta Famahato Sandroto. Dan kebaktian keempat pukul 5 sore dilayani Pendeta Andreas Budianto. GKT Mataram, Jalan MT Haryono nomor 512 Semarang, kebaktian pertama pukul 7 pagi, kebaktian kedua pukul 9.30 dilayani Pendeta Yusuf Gunawan, dan kebaktian ketiga pukul 5 sore dilayani Pendeta Ifoni Nainupu. GKI Karangsaru, Jalan Karangsaru nomor 2 Semarang, kebaktian pertama pukul 6 pagi, kebaktian kedua pukul 9 pagi, dan kebaktian ketiga pukul 5 sore, dilayani Evangelis Lim Hendra, dan disiarkan melalui Radio Iktus 96.5 FM pada pukul 9 pagi. GKI Taman Majapahit, Jalan Taman Majapahit, EE 52 Semarang, kebaktian pukul 8.30 dilayani Ibu Tintin Linardi dari GKMI Kudus. GKI Peterongan, Jalan Kompol Maksum nomor 310 Semarang, kebaktian pertama pukul 6 pagi, kebaktian kedua pukul 8.30 dan kebaktian ketiga pukul 5 sore dilayani Bapak Elia Budiwiono STH Emin. GKI Peterongan Bajem Karanggawang, Jalan Karanggawang Baru, kebaktian pukul 8 pagi dilayani Pendeta Rinta Kurniawati. GKRI Roti Hidup, Komplek Diamond Anjas Moro 7, kebaktian pukul 7 pagi dilayani Pendeta Yafet Adi Kurniawan. GBI Hosana Jalan Nia 1 nomor 3 Semarang, kebaktian pertama pukul 7 pagi, kebaktian kedua pukul 6 sore dilayani Bapak Harto. GBI Semarang Indah F1 nomor 8 Semarang, kebaktian pukul 8 pagi dilayani Pendeta Yohan Hadi Prayitno. GSCA Antiochia Jalan Medoho Raya nomor 60 Semarang, kebaktian pertama pukul 7.30, kebaktian kedua pukul 6 sore dilayani Pendeta Budiono. Gereja Stadion Jalan Kimangun Sarkoro nomor 3 Semarang, kebaktian pertama pukul 6.30, kebaktian kedua pukul 8.30 dilayani Evangelis Palguno. Kebaktian ketiga pukul 10.30 dalam bahasa Mandarin dilayani oleh Pendeta Ponco Trihandoko dan disiarkan melalui Radio Iktus 96.5 FM pada pukul 7 malam. Gereja Stadion Cabang Plamongan, tempat ibadah SD Dian Wacana, Jalan Plamongan Indah 1, nomor 6 Semarang, kebaktian pukul 8 pagi, dilayani Pendeta Ponco Trihandoko. Sahabat itu, sebelum kami sampaikan info warta mimbar selanjutnya, kita akan simak terlebih dahulu lagu berikut ini.

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650141185 atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 0248412508 atau WhatsApp 0817450596. Atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat

0: buat menemani aktivitas pagi sahabat loh. Lagu-lagunya pas banget bikin pagimu tambah semangat. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 sampai 9 pagi. Cuma ada di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Morning blessing, morning is a wonderful blessing.
1: Nama saya Jason. Stay tune terus di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.

masih di Warta Mimbar. Untuk hari ini kami sampaikan ibadah Minggu 6 September 2026 dari beberapa gereja di Kota Semarang. Dari GKMI Semarang yang ada di Jalan Pemuda nomor 75 Semarang, kebaktian pertama pukul 6.30, kebaktian kedua pukul 9 pagi dilayani Pendeta Agus Susanto. GKMI Sola Gracia Jalan Sompok Lama nomor 56 sampai dengan 58 Semarang, kebaktian pertama pukul 7 pagi, kebaktian kedua pukul 9 pagi, dan kebaktian ketiga pukul 6 sore dilayani Pendeta Sugiarto. GKMI Gloria Patri Jalan Sumber Mas Raya nomor 29 sampai 31 Semarang, kebaktian pukul 8 pagi dilayani Pendeta Jackson Rumagit dan disiarkan melalui Radio Iktus 96.5 FM pada pukul 6 sore. GKPB Terang Hidup Ruko Pemuda Blok A12 Jalan Pemuda Semarang, kebaktian pertama pukul 9 pagi dan kebaktian kedua pukul 11 siang dilayani Pendeta Adi Sutekno. Gereja Kemah Injili Eklesia Jalan Supriyadi nomor 12 Semarang, kebaktian pukul 8 pagi dilayani Pendeta Jones Lukas. GBT KAO Jemaat Ngesrep Jalan Profesor Sudarto 50 Ngesrep Semarang, kebaktian pertama pukul 6.30, kebaktian kedua pukul 9 pagi, dan kebaktian ketiga pukul 5 sore dilayani Pendeta Heno Edi Haryanto. GITJ Semarang Jalan Satria Selatan H3 nomor 259 Semarang, kebaktian pukul 8 pagi dilayani Pendeta Suyito Basuki. GBI Mugas Jalan Mugas Dalam 5 nomor 36 Semarang, kebaktian pukul 7 pagi dilayani Pendeta Muda Yudhistira Dandi. KIA Tanah Mas Jalan Delta Mas Raya A16 Semarang, kebaktian pertama pukul 8 pagi, kebaktian kedua pukul 5 sore dilayani Pendeta Harun Junaidi. GIA Pandian Lamper Jalan Pandian Lamper 4 nomor 14 Semarang, kebaktian pertama pukul 6 pagi, kebaktian kedua pukul 5 sore dilayani Pendeta Samuel Agus Santoso. IFCL Semarang, tempat ibadah Menara Doa Pollux Paragon Mall Jalan Pemuda Semarang, kebaktian pukul 9.30 dilayani PDP Toto Sulaiman. Sahabat, demikian tadi info Warta Mimbar untuk edisi hari ini. Selamat beribadah dan selamat melayani di gereja Anda masing-masing. Tuhan memberkati.

0: Yul, Yul, itu lu kan apa? Bu, bu, wah, tanjulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
1: Alah, lah, masa bentino diajari bapak, kok ya jadi pinter ngoceh, no? Eh, Pak, jangan lupa, nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom, karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Ini loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu, peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
2: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit.

0: sakit, dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508.
1: Gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
2: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
1: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
2: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
1: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
2: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
3: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: Bapak ini gimana toh? Ditinggal pergi arisan sebentar kok rumah jadi terang benderang kayak begini. Tahu enggak? Kalau tagihan listrik kita itu sudah mahal.
1: Sabar toh, Bu. Aku itu menyalakan semua lampu buat mencari si manis. Dari tadi pagi habis aku marahin gara-gara bibi sembarangan, dia enggak pulang-pulang.
0: Pak, tapi biar bagaimanapun kita itu harus menghemat listrik. Selain untuk menghemat biaya, juga untuk menghemat energi. Coba bayangkan, kalau sampai energi di bumi ini habis, bisa-bisa kita hidup dalam kegelapan, gelap gulita tiap malam. Udah, ini semua lampu ibu matikan, dan bapak nyari si manis pakai ini saja.
1: Loh, bu, piye toh bu? Kok aku malah dikasih lilin? Lah kapan ketemunya si manisku?
0: Hemat, Pak, hemat.
1: Hah?

Benar kata Bu Surya, keikhlasan kita untuk menghemat energi akan memberikan masa depan generasi penerus yang lebih baik. Mari sahabat Iktus, hemat energi dengan mematikan 2 titik lampu yang kurang terpakai setiap pukul 5 sore hingga pukul 10 malam. Hemat energi juga hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan

Senang dapat berjumpa kembali dengan kalian dalam acara Youth for Christ. Renungan kita hari ini berjudul Hidup dalam Pertobatan yang didasarkan pada Mazmur 51 ayat 1-10. Sebelum kita sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa kami memiliki Allah seperti Engkau yang senantiasa memelihara dan melindungi kami. Tuhan, pada saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk mengerti dan juga kami dimampukan untuk melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yud, yang menjadi pusat refleksi kita hari ini adalah dari Mazmur 51 ayat 5 yang berbunyi, "Sebab aku sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku." Sekarang kita memasuki ritus pengakuan dosa. Marilah kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Mungkin kita pernah mendengar kalimat seperti ini ketika mengikuti ibadah minggu di Gereja Kristen Indonesia. Ritus ini bukanlah bagian liturgi yang tanpa makna. Ritus pengakuan dosa mengajak setiap kita, umat atau anggota jemaat, untuk secara sadar dan jujur mengakui pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan. Hal inilah yang juga dilakukan oleh Daud dalam Mazmur yang kita baca hari ini. Ia dengan sadar dan jujur mengakui pelanggaran-pelanggaran yang telah ia lakukan. Salah satu pelanggarannya adalah ketika ia membunuh Uria secara tidak langsung untuk mendapatkan Batsyeba, istrinya Uria. Kekeliruan inilah yang membuat Tuhan menegur Daud melalui Nabi Natan. Teguran ini membuat Daud menyadari akan kesalahannya. Daud pun dengan jujur mengakui kesalahannya. Kejujuran ini penting sebagai proses menuju pertobatan. Kemudian Daud juga menyesal dan menyatakan keinginannya untuk bertobat. Yud, menyembunyikan pelanggaran di hadapan Allah adalah tindakan yang sia-sia dan menimbulkan beban di dalam hati. Pertobatan dimulai dengan kejujuran dalam mengakui pelanggaran-pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Ia adalah Allah yang Maha Tahu. Ia mengetahui apa saja pelanggaran yang telah kita lakukan. Meskipun demikian, kita tetap dipanggil untuk jujur menyatakan pelanggaran yang telah kita lakukan. Dimulai dengan kejujuran dan penyesalan, pertobatan harus dilanjutkan dengan perubahan hidup, yaitu tidak mengulangi pelanggaran yang sama. Itulah pertobatan yang sejati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, firman-Mu hari ini boleh mengingatkan kami bahwa kami adalah manusia berdosa. Engkau adalah Allah yang mengetahui setiap kesalahan kami. Tetapi Engkau juga menginginkan kami untuk jujur kepada-Mu akan setiap pelanggaran kami. Sehingga ketika kami bisa

gak ingin untuk bertobat, menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan hidup seturut dengan kehendak-Mu saja. Biarlah Roh Kudus yang senantiasa menuntun kami, sehingga kami dimampukan untuk hidup di dalam pertobatan ini, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan menyerahkan hidup kami. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.

Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom, selamat sore sahabat Iktus dan juga Zoomer semuanya. Jumpa kembali bersama Febrian di program acara Zoom, Zona Orang-Orang Muda, Dahsyat Man. Oke, super ketemu lagi ya bareng Febrian di sini yang akan menemani sore hari Zoomer semuanya. Pastinya makin seru dong, apalagi di hari weekend, di hari Sabtu ini ya, yang bakal nemenin Zoomer semua dari jam 5 sore sampai jam setengah 7 malam ya, dengan lagu-lagu hits mix ya, lagu Indonesia boleh, lagu mancanegara boleh banget ya. Untuk Zoomer semua yang mau gabung, kirim salam, request dan sharing boleh banget ya di nomor WA kami di nomor 081 745 0596. Dan jangan lupa juga ya, kepoin terus Instagram kami di @iktusfm. Oke, kali ini Febri mau nyapa dulu ya Zoomer semua di sore hari ini. Mungkin yang lagi mau prepare kali ya, mau weekend bareng someone spesial, baik bersama sahabat dan juga ya sama pacar ya, sama ngedate di mana gitu. Apalagi di malam minggu ini. Nah, seru-serunya bareng Febrian di program acara Zoom Zona Orang-Orang Muda sampai jam setengah 7 malam. Nah, kali ini kita bakal ngebahas apa? Pasti bikin kepo ya. Makanya tetap stay tune terus ya Zoomer semua, karena kita bakal ngebahas sesuatu yang lagi update dan juga beberapa tips and trick begitu ya. Serta kita kayaknya bakal ngasih rekomendasi film ya, box office ataupun film-film yang recommended untuk Zoomer semua menikmati weekend kali ini ya. Sambil menunggu Zoomer untuk bergabung, kali ini kita sudah siapkan satu lagu ya spesial untuk Zoomer semuanya. Semoga semakin memberkati dan juga semakin menambah semarak ya sore hari Zoomer semua. Stay tune terus ya di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: lapar, Dim. Gimana kalau kita nikah di tempat yang tenang, jauh dari bising kota?
1: Lagi ngelamun apa, sayang?
0: Serius, aku nemu tempat impian.
1: Tempat apa?
0: Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oh, yang Sanctuary Resort itu.
0: Iya, bayangin, Dim. Pagi-pagi kita bangun di villa mewah, buka jendela langsung lihat gunung. Terus berdua ke kolam air hangat, jacuzzi, sauna, healing bareng, Dim.
1: Romantis banget. Terus buat tamu kita gimana?
0: Tenang, ada guest house and hotel. Ada fitness, playground, mini zoo juga. Jadi orang tua sama keponakan betah.
1: Lalu kalau lapar gimana?
0: Ada Sky Garden and Cafe dan Pandan Resto. Menunya halal, affordable, view-nya langit. Bisa candlelight dinner juga buat kita berdua.
1: Menarik. Terus akadnya?
0: Nah ini, ada Lakana Kapel Outdoor. Wedding 100 orang cuma 75 juta. Ini kapel peraih rekor muri loh, Dim.
1: Wah, mewah banget.
0: Kalau mau intimate, ada morning ceremony mulai 30 juta. Kalau indoor tapi terasa outdoor, ada ballroom mulai 16 juta juga.
1: Jadi, kita bisa pilih sesuai budget ya?
0: Iya. Bisa juga buat prewedding, tunangan, anniversary.
1: Berarti kita bikin kenangan di tempat ini ya.
0: Iya, yuk kita wujudin di Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oke, deal. Yuk kita reservasi sekarang dan kita bisa dapetin special discount pakai kode best deal.
0: Catet ya, 0819-1971-1766.
1: Susan Spa and Resort, tempat janji suci kita dimulai.
2: Susan Spa and Resort, Sanctuary of Beauty, Comfort and Peace.
3: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
4: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
3: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
4: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
3: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
5: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus, Jalan Mugas Jala 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

ya, yang dipopulerkan oleh Rizky Febian featuring Adrian Khalif. Ya, semakin membuat seru ya di sore hari kita nih, Zumer ya. Nah, kalau ada sembilannya, aduh. Kayaknya aja lagu ini pernah beberapa waktu lalu pernah viral ya di TikTok dan juga beberapa sosmed lainnya. Nah, oke. Okay. Kita bakal ngebahas ya di topik kedua kali ini. Seperti biasa, kita akan memberikan informasi traffic terkini di Kota Semarang ya. Spesial nih ya untuk sahabat Iktus dan juga Zoomer semuanya yang mungkin mau pergi kemana, mau jalan atau mau mampir kemana gitu ya. Maksudnya mau weekend gitu ya sama teman-teman atau sama orang tersayang, sama keluarga gitu gak sih? Kita kan harus tahu ya situasi traffic terkini, ada macet apa enggak, di mana gitu kan ya. Oke, seperti biasa kita bakal memberikan informasi ya untuk Zoomer semua di sore hari ini. Kali ini kita mulai ya di ujung barat Kota Semarang. Nah, dapat kami informasikan nih kepada Zoomer semua dari pintu masuk tol Krapyak Semarang ya. Ini dari arah Kendal menuju ke Kota Semarang ini agak sedikit tersendat nih Zoomers ya, hati-hati ya. Nah, sedangkan dari Jalan Siliwangi menuju ke pintu masuk tol Krapyak ataupun mau ke arah Kendal ini juga terpantau padat merayap. Oke, selanjutnya kita juga bakal memberikan informasi untuk Zoomers semuanya ya. Kali ini di Jalan Jenderal Sudirman ya, ini terpantau padat merayap. Sedangkan dari Jalan Siliwangi menuju dari Jalan Jenderal Sudirman ya, daerah Siliwangi Semarang menuju ke Kota Semarang ini terpantau ramai lancar. Oke, untuk Zoomer semuanya, kita pantau dulu ya di area Tugu Muda Kota Semarang. Ya, dapat kami informasikan dari arah Pemuda nih ya. Mau ke arah Pandanaran ataupun ke Jalan Dr. Sutomo, ini juga terpantau ramai lancar. Sedangkan dari arah selatan ya, dari Jalan Dr. Sutomo menuju ke MGR Sudia Pranoto juga terpantau ramai lancar nih. Oke, selanjutnya ya Zoomers ya, dapat kami informasikan dari Simpang 5 ya, dari Jalan Pandanaran menuju ke Gajah Mada ataupun ke Jalan Ahmad Yani ini juga terpantau ramai lancar nih. Nah, sedangkan dari Jalan Ahmad Yani menuju ke Jalan Pahlawan ataupun ke Jalan Pandanaran juga terpantau ramai lancar. Oke, saya kita beralih ya ke ujung timur Kota Semarang. Nah, untuk Zoomer semuanya dapat kami informasikan dari arah Meranggen ya, dari Panggaron menuju ke Kota Semarang ini juga terpantau padat merayap. Sedangkan dari arah Jalan Arteri Soekarno-Hatta, Brigjen Sudiarto maupun dari Jalan Fatmawati menuju ke arah timur, tepatnya ke arah Meranggen ini juga terpantau ramai lancar. Oke, saja kita beralih ya ke ruas tengah di Kota Semarang. Ya, dapat kami informasikan dari flyover Jatinggaleh Kota Semarang. Terpantau ya dari CCTV pantosmar.semarangkota.go.id. Di ruas tol Jatinggaleh Krapyak terpantau ramai lancar ya di kedua sisi. Sedangkan dari arah Banyumanik menuju ke Gombel Baru dan juga menuju ke Kota Lama, ke Kota Semarang ya, terpantau ramai lancar. Nah, sedangkan dari arah bawah Jalan Tuku Umar menuju ke Gombel Baru dan ke arah Banyumanik juga terpantau ramai lancar. Oke, bro and sis, the last but not least ya, kali ini kita memberikan informasi situasi dari ujung selatan Kota Semarang nih. Tepatnya di Simpang Sukun Jalan Setiabudi Kota Semarang ya, terpantau dari arah Ungaran menuju

dan orang spesial menunggu di rumah. Baiklah, untuk Zoomers dan sahabat Iktus yang mau gabung untuk request kirim salam ataupun sharing-sharing di sore hari bareng Febren, boleh banget dong ya, Anda langsung gabung aja Iktus FM supaya nggak ketinggalan info-info dan juga konten yang sangat memberkati. Oke, kita back to song. Stay tune terus ya di 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.
3: Puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Ictus.

jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan, sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam, kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman, agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650141185, atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 0248412508 atau WhatsApp 0817450596. Atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus, Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh

0: Bejo, Mak, Bejo.
1: Loh, kenapa Bejo, Le? Kok kayak gitu?
0: Ini loh, Mak, Bejo kelolotan plastik, Mak.
1: Oh, alah, Jojo lah, wong kamu itu kambing kok makan plastik, Tojo. Apa kamu itu kurang daun singkong? Kok ikut-ikutan ikan paus ya makan plastik gara-gara lautnya tercemar sampah plastik?
0: Makanya tuh, Mak, jangan buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Saatnya kita peduli lingkungan. Jangan menggunakan plastik.
1: Eh, Mak ini sudah peduli lingkungan. Wes, ayo semua peduli lingkungan. Kurangi sedotan plastik, kantong plastik, apapun yang mengandung plastik, kita kurangi. Siapa lagi kalau bukan kita agar bumi dan laut kita bersih dari pencemaran demi anak cucu kita.
0: Termasuk operasi plastik ya, Mak.
1: Nah, Bejo aja mengiyakan kok, apalagi kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus, sahabat Anda.

sobat, anda asik banget ya lagunya dari Hi-Fi nih, satu-satunya ya, spesial untuk Zoomer semua di sore hari ini ya. Seperti Zoomer semuanya adalah satu-satunya di hati kami semua ya. So sweet banget ya, pas banget dong malam minggu ini kita so sweet gak sih? Nah, kurang so sweet apalagi ya, kita kali ini akan ngebahas ya beberapa info rekomendasi nih ya, spesial untuk Zoomer semua dan sahabat Iktus. Mungkin lagi bingung ya, weekend ini mau kemana ya. Nah, gak ada salahnya dong kita akan memberikan beberapa rekomendasi film bioskop ya yang tayang di minggu ini kali gak sih ya. Oke, kali ini kita bakal ngasih ya beberapa referensi film ya yang ada di bioskop-bioskop sayangan anda ya Zoomer semua. Oke, yang pertama kita bakal ngebahas film bagi Zoomer semua yang menyukai film animasi ya. Siapa lagi sih yang gak kenal atau gak tahu ya film Minions and Monster ya. Nah, ini bakal nemenin ya mungkin beberapa referensi, begitu referensi yang terbaik. Beberapa juga film animasi ini menghadirkan tiga Minions baru nih, ada James, Henry, dan Ed. Ketiganya ini bermimpi untuk menjadi bintang film Hollywood pada era 1920-an nih Zoomers. Dan impian tersebut berubah menjadi mess, begitu, menjadi kacau saat mereka harus membuat film monster tanpa efek visual. Jadi itulah ya beberapa film dari Minions and Monster. Nah, film ini nih Zoomers ya, disutradarai oleh Pierre Coffin dan juga diproduseri oleh Christopher Meldandri dan Bill Ryan. Oke, selanjutnya kita bakal ngebahas juga ya film kali ini dari film Indonesia ya, hashtag CLBK. CLBK biasanya kan Cinta Lama Bersemi Kembali gak sih ya? Ketawa nih, ini mana nih yang tahu apa ya idiom CLBK, Cinta Lama Bersemi Kembali itu ketahuan umurnya berapa begitu gak sih? Nah, tapi Zoomers dan juga sahabat itu, CLBK ini adalah Cinta Lama Babak Kedua. Nah, film ini film drama komedi romantis ya, produksi dari MIR Pictures, dan ini mengangkat kisah cinta yang kembali tumbuh di usia senja. Ceritanya menyuguhkan konflik keluarga yang hangat sekaligus menghibur, sehingga lewat hubungan para tokohnya ini, film ini memperlihatkan bahwa kesempatan kedua dalam cinta bisa datang kapan saja. Weis. Nah, film ini dibintangi oleh ada Slamet Rajo, Widiawati, dan juga Kiki Narendra, Febri Kiki, begitu ya, dan juga ada Yusuf Mahardika. Wah, ini keren banget ya filmnya, lucu, ada humor dan romantis ya, cocok nih untuk Zoomer semua dan juga sahabat Tikus yang mungkin lagi kayaknya nonton skip dulu ya untuk film-film horor, mungkin film romantis komedi boleh banget ya, film CLBK ini menjadi pilihan Zoomer dan sahabat Tikus semuanya. Oke, selanjutnya kita bakal memberikan informasi juga ya untuk Zoomer semua bagi pecinta film action atau thriller begitu ya. Ini juga ada film The Death of Robin Hood ya, film dari Michael Sarnowski yang dibintangi oleh Hugh Jackman ya. Bagi pecinta film fantasi, The Death Rob of Robin Hood menawarkan interpretasi baru tentang legenda Robin Hood. Nah, kali ini sang pemanah digambarkan juga telah menua serta berusaha untuk menembus dosa masa lalunya nih Zoomers. Dan film ini nuansanya lebih kelam dan membuat film ini terasa berbeda dari adaptasi film Robin Hood sebelumnya. Wah, ini keren banget ya. Nah, ada juga nih beberapa film juga yang kemarin nih baru dirilis ya, yaitu film Moana yang dibintangi oleh aktor laga Dwayne Johnson dan juga Catherine Lagala. Film
Moana ini film adventure fantasy begitu ya, diadaptasi dari live action dari film animasi Disney pada tahun 2016 yaitu dengan title Moana. Nah, Moana yang diperankan oleh Kathleen Lagaya ini menjawab panggilan samudra dan juga untuk pertama kalinya berlayar melampaui terumbu karang Pulau Motunui dan bersama beberapa koloninya manusia yang terkenal dan juga Maui yang diperankan oleh Dwayne Johnson dalam perjalanan yang tak terlupakan untuk mengembalikan kemakmuran bagi rakyatnya. Nah, film ini disutradarai oleh Thomas Gale dan juga diproduseri oleh Bill Flynn, Danny Garcia, Hiram Garcia, dan Dwayne Johnson. Wah, itu dia Zoomers dan Sahabat Itus, beberapa film rekomendasi ya di akhir pekan ini spesial untuk Zoomers semua. Mau sharing ya, boleh banget untuk Anda Zoomers semua yang mau bergabung, kirim aja ya nomor WA kami ke nomor 081745059. Boleh banget juga untuk Zoomers ataupun Sahabat Itus yang mau request, kirim salam dan juga sharing bersama Febrian di sore hari ini. Febrian tunggu ya sampai jam 6:30 malam. Jadi stay tune terus di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070-3500.

0: Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.
1: Mau ada apa toh, Cu? Kok repot banget?
2: Ini loh, Nek. Kita lagi melaksanakan 3M+.
1: Lah, wong ditanya mau ada apa, kok malah jawabannya 3M+. Piye toh iki?
2: Aduh, Nenek, ini 3M+ itu cara memberantas jentik dan menghindari gigitan nyamuk demam berdarah dengan cara menguras tempat penampungan air seperti bak mandi, vas bunga, tempat minum burung, dan lain-lain seminggu sekali. Menutup rapat semua tempat penampungan air seperti ember, gentong, dan lain-lain. Mengubur barang-barang bekas yang ada di sekitar rumah yang dapat menampung air hujan. Plusnya, tindakan memberantas jentik dan menghindari gigitan nyamuk dengan membunuh jentik nyamuk di tempat air yang sulit dikuras, atau dengan menaburkan bubuk abate 2-3 bulan sekali dengan takaran 1 gram abate untuk 10 liter air.
1: Lalu bubuk abatenya diperoleh di mana?
2: Abate dapat diperoleh di puskesmas atau di apotik. Masih ada lagi, Nek, 3M+-nya. Kita bisa memelihara ikan pemakan jentik nyamuk, mengusir nyamuk dengan menggunakan obat nyamuk, mencegah gigitan nyamuk dengan memakai lotion anti nyamuk, memasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi, dan tidak membiasakan menggantung pakaian di dalam kamar kita. Begitu, Nek.
1: Wah, kalau begitu, Nenek juga ikut 3M+, biar terbebas dari penyakit demam berdarah.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus Sahabat.

Terima kasih Anda masih stay tune terus ya di 96.5 FM. Itu sahabat Anda. Oke, di segmen keempat ini ya, kita bakal ngebahas beberapa tips and trick ya untuk Zoomer semuanya. Nah, ini baru ingat juga ini hari Sabtu, akhir pekan bareng someone special, begitu ya, sama temen atau keluarga. Nah, tapi jangan lupa ya Zoomer semua dan sahabat Iktus, besok hari Minggu adalah hari dimana kita harus pergi beribadah ya, sama keluarga, sama teman-teman semua di gereja ya. Nah, ini gak boleh dilewatkan ya untuk saat-saat kita beribadah hari Minggu besok nih untuk semua-semuanya. Nah, kali ini Febrin bakal memberikan tips and trick ya biar gak mager ke gereja gitu ya untuk semua-semuanya. Nah, semua-semua bisa mengatasi rasa malas ya ataupun rasa mager begitu dimulai dari langkah kecil tapi pasti nih ya. Pertama, kita bisa juga kok untuk berangkat janjian begitu ya sama temen atau sama sama pacar atau sama keluarga begitu ya. Kalau itu nggak usah janjian nggak sih. Itu kan harus ya, kewajiban begitu, dan kita juga harus memilih jadwal yang sesuai dengan kesukaan kita ya. Mungkin bagi semua-semua yang ada pekerjaan atau harus tugas ya di hari Minggu, misalnya kayak Febrian yang kadang paginya kerja ke gerejanya sore, atau kerjanya sore berarti ke gerejanya pagi, shifting begitu gak sih ya. Nah, ini juga kita akan mengasih tips ya untuk semua-semuanya supaya gak mager, dan juga tips praktis supaya kita semua lebih semangat ya beribadah ya untuk mengutamakan Tuhan di hidup kita nih Zoomers. Nah, yang pertama, kita bisa kok berangkat ya bareng temen atau bareng sahabat, bareng pacar atau someone special, dan juga dengan keluarga kita ya. Kita buat komitmen atau janjian gitu ya sahabat, untuk kelompok persekutuan berangkat bersama bareng-bareng, karena bisa lebih termotivasi dan juga lebih hangat begitu ya. Dan kita juga bisa kok mencari jadwal ibadah, kita bisa menyesuaikan dengan gereja-gereja kita ya Zoomers ya. Mungkin ada yang gereja pagi atau sore, it's okay, yang penting kita harus beribadah ya, kita harus mengutamakan Tuhan ya, put God first ya. Nah, untuk Zoomers, jangan lupa juga untuk persiapkan ya dari hari Sabtu ya, kita bisa prepare untuk kostum atau pakaian yang rapi, sopan, dan nyaman ya. Kita bisa kok menyiapkan dari hari Sabtu, kemudian prepare dengan lebih baik supaya tidur juga lebih awal, supaya supaya tubuh kita lebih segar dan tidak merundah, merasa lelah dan ngantuk di hari Minggunya, supaya kita bisa fokus untuk beribadah ya, untuk belajar tentang firman Tuhan dan memuji Tuhan begitu ya. Nah, ini fokus pada komunitas dan firman juga. Ingat bahwa kita datang gereja bukan sekedar khotbah ya, tapi kita juga bisa melihat bagaimana kita untuk bersekutu, untuk membangun relasi dengan sesama jemaatnya. Jadi kita bukan hanya ke gereja untuk mendengarkan khotbah saja, tapi kita juga saling membangun relasi, kemudian saling bersekutu begitu ya. Misalnya ada pergumulan doa juga bisa kalau kita minta dengan kasih untuk semua jemaat ya, supaya kita saling menguatkan di Zoomers. Nah, untuk tips juga, cek jadwal dan lokasi online. Ini bisa ya, bisa untuk semua yang mungkin posisi lagi sakit kah, atau mungkin lagi ada yang gak bisa ditinggal. Kita juga bisa memanfaatkan media sosial ya, dari situs web gereja atau bisa dengan radio itu juga ya. Kita bisa ibadah streaming di pagi hari dan sore hari, ini juga bisa menjadi salah satu manfaatkan ya media sosial untuk tetap beribadah, tetap apa ya istilahnya, tetap firm dan juga gak ketinggalan ya untuk beribadah. Jadi kita bisa menggunakan media sosial kita ini Zoomers. Oke, gak kerasa ya, selama 1 jam 30 menit Febrian sudah menemani Zoomers semuanya dan sahabat Iktus ya di program acara Zoom Zona Orang-Orang Muda dari
jam 5 sore sampai jam setengah 7 malam ya. Jangan lewatkan ya untuk program acara Zoom setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 sore sampai jam setengah 7 malam. Jangan lewatkan firman untuk Anda dan Inspiration Hour di jam 7 malam. Ada salah-salah kata, mohon maaf jika request yang belum diputar, kirim-kirim salam yang belum dibacain gitu ya. Oke, sampai ketemu di Zoom Zona Orang-Orang Muda selanjutnya. Akhir kata saya Febrian, mohon pamit. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.

0: Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara, bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah.
1: Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini.
0: Pada dasarnya perceraian adalah tindakan yang dibenci Tuhan. Karena dalam kitab Maleakhi dikatakan jelas Allah benci perceraian. Bahkan ketika mereka mengkonfrontasikan itu kepada Kristus, dan kemudian mereka bertanya, bukankah Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai? Lalu Yesus berkata, karena ketegaran hatimu. Ingat, dari dasarnya ide pertama pernikahan, apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia. Ide utamanya adalah mereka bukan lagi dua, tetapi satu. Nah, ketika dipersatukan lalu dihancurkan, nah ini kan beda, saudara-saudara, bahwa ini yang sudah dipersatukan tidak bisa dipisahkan. Jadi yang ada hanya dihancurkan. Nah, kehancuran bukan berasal dari Tuhan, kan jelas. Jadi pada dasarnya perceraian adalah perbuatan yang dibenci Tuhan. Nah, pertanyaannya, mengapa perceraian bisa terjadi? He's blind, ya kan? Padahal sebetulnya seorang tidak boleh menikah ketika masih ada di angin gitu ya kan, masih ada di awan-awan gitu. Dia harus mendarat dulu, istilahnya kacamata merah mudanya ini harus diturunkan dulu. Karena orang kan kalau jatuh cinta, wah, kacamatanya merah muda, lihat aspal jalanan juga warnanya merah muda, saudara-saudara. Kenapa? Love is blind. Jadi karena kurangnya waktu pengenalan sebelum menikah, karena mungkin terburu-buru, atau mungkin karena dulu pernah pacaran lama lalu putus, akhirnya sudahlah pacaran 3 bulan, 4 bulan, sudahlah menikah saja, dan akhirnya kurang mengenal betul, baru nanti setelah kawin baru tahu, waduh kok begini, kaget. Atau mungkin pacarannya sudah cukup lama tetapi kurang begitu mengenal. Kenapa? Karena sudah melakukan hubungan seks, jadi mereka ya udahlah, pokoknya yang penting menikah lah gitu ya kan. Atau mungkin begini, mereka selama berpacaran itu penuh dengan kepalsuan dan kebohongan, sehingga waktu menikah baru ketahuan aslinya. Wah, ini juga repot, kurangnya waktu pengenalan sebelum menikah. Lalu yang kedua, apa yang menyebabkan perceraian? Karena jiwa pembosan dan hidup dalam khayalan. Dasarnya jiwanya jiwa pembosan. Makanya selalu saya bilang, orang yang punya jiwa pembosan belum boleh pacaran, berbahaya, saudara. Nah, karena kalau jiwanya pembosan, apa yang terjadi? Baru nikah setahun dua tahun, udah lihat perempuan lain, udah lihat laki-laki lain, apalagi hidupnya dalam khayalan, selalu berhayal. Wah, suami saya penuh kekurangan. Coba pria itu harusnya begini. Oh, ya kan? Istri itu, wah, banyak kekurangan. Istri itu harusnya begini. Wah, kita bukan hidup dengan idealnya. Kenapa? Karena kita juga gak ideal. Jadi kita harus terima apa yang ada dengan bersyukur, lalu ada menikah. Yang kedua, karena jiwa pembosan dan hidup dalam khayalan. Yang ketiga, karena krisis komunikasi. Jadi kalau dalam rumah tangga sudah tidak ada keterbukaan, kalau dalam rumah tangga suami sudah bohongin istri, istri sudah bohongin suami, waduh, ini rumah tangga yang bahaya, saudara. Rumah tangga yang lemah. Rumah tangga ini adalah rumah tangga yang diambang kehancuran. Sebagai hamba Tuhan, saya mau ingatkan bahwa modal dasar penting dalam membangun keluarga adalah komunikasi. Kalau komunikasi dalam keluarga sudah tidak bisa terbuka, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, rumah tangga itu adalah rumah tangga yang tinggal tunggu tanggal mainnya saja. Sudah ada bom waktu di dalam keluarga itu. Ingat Alkitab bilang apa? Keduanya telanjang dan tidak merasa malu. Ketelanjangan di sini bukan hanya nakedness, tetapi bicara tentang openness, keterbukaan antara suami dan istri tanpa rasa gengsi. Jadi ingat, kenapa perceraian bisa terjadi? Karena kurangnya waktu pengenalan sebelum menikah. Mereka menikah ketika masih love is blind. Yang kedua, kenapa? Karena jiwa pembosan dan hidup dalam dunia khayal. Yang ketiga, karena adanya krisis komunikasi yang tidak terselesaikan. Saling membohongi, saling menutup-nutup, dan saling penuh dengan dusta. Wah, ini kan udah bahaya. Baru yang keempat, karena ketidaksiapan untuk mengampuni. Ingat, pernikahan seindah apapun pasti ada masalahnya. Oh, suami saya

0: apapun pasti ada salahnya. Istri sehebat apapun pasti ada salahnya. Pertanyaannya, punyakah kita jiwa yang cukup besar untuk memberi pengampunan bagi yang bersalah? Bukan soal ya tapi dia. Gak usah ya tapi. Karena saya mengasihi dia, saya tetap akan mengampuni. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Bapa kita di sorga kok mau mengampuni, masakan kita tidak bisa mengampuni? Alkitab berkata kalau kamu tidak bisa mengampuni, Bapamu yang di sorga pun tidak bisa mengampuni. Bayangkan kalau istri sendiri atau suami sendiri saja dalam kesalahan yang tidak bisa kita ampuni, lalu bagaimana hati kita mau bersih? Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan empat ini dasar penting sebelum masuk pernikahan, kenal dengan betul. Yang kedua, buang jiwa pembosan dan buang dunia khayal dalam hidup kita tentang pasangan kita. Lalu yang ketiga, miliki komunikasi yang terbuka tanpa gengsi. Yang keempat, biasakan diri untuk selalu siap mengampuni. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Arya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesaharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar kesaharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita memang sedang membahas tentang bercerai. Nah, ini yang kita mau pelajari, karena kita tahu Allah benci perceraian. Tapi pada dasarnya banyak manusia rasanya menganggap perceraian sebagai jalan keluar. Selalu sebagai hamba Allah saya ingatkan, perceraian bukan jalan keluar dan tidak akan pernah menjadi jalan keluar. Karena perceraian terlalu akan mendatangkan keadaan yang lebih buruk lagi dalam kehidupan ini. Ini yang kita mau sama-sama belajar dari Ulangan 24. Ulangan pasal 24 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan, Ulangan 24 ayat 1 sampai 5 di bawah judul perikop tentang perceraian. Apabila seseorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu sebab didapati yang tidak senonoh padanya, lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, sesudah itu menyuruh dia pergi dari rumahnya. Dan jika perempuan itu keluar dari rumahnya dan pergi dari sana lalu menjadi istri orang lain, dan jika laki-laki yang kemudian itu tidak cinta lagi kepadanya lalu menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu serta menyuruh dia pergi dari rumahnya, atau jika laki-laki yang kemudian mengambil dia menjadi istrinya itu mati, maka suami yang pertama yang telah menyuruh dia pergi itu tidak boleh mengambil dia kembali menjadi istrinya setelah perempuan itu dicemari. Sebab hal itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Janganlah engkau mendatangkan dosa atas negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Apabila baru saja seorang mengambil istri, janganlah ia keluar bersama-sama dengan tentara maju berperang, atau dibebankan suatu pekerjaan satu tahun lamanya. Ia harus dibebaskan untuk keperluan rumah tangganya dan menyukakan hati perempuan yang telah diambilnya menjadi istrinya. Apa tujuannya satu tahun ini? Supaya saling kenal betul, supaya saling mempersiapkan betul. Jadi dari sini kita melihat bahwa pada dasarnya Allah benci perceraian. Allah persiapkan pernikahan dengan sebaik-baiknya. Nah, dari sini kita dapat belajar apa yang perlu untuk sebuah pernikahan sehingga tidak berakhir dengan perceraian. Yang pertama, konseling pranikah dengan benar. Jadi sebelum seorang menikah, pendeta itu jangan hanya memberkati, tetapi harus ada konseling pranikah. Itu sebabnya oleh anugerah Tuhan di gereja yang Tuhan percayakan untuk saya mengembalakannya, maka kita ada 16 session khusus untuk konseling pranikah, di mana setiap pasangan yang mau menikah harus berbicara dulu dengan hamba-hamba Tuhan. Dan kesempatan yang terakhir yaitu session yang ke-17 akan bertemu langsung dengan gembala jemaat untuk kita berbicara tentang persiapan-persiapan, tentang kekurangan, tentang pengenalan sejauh mana, dan tentang segala hal tentang persiapan pernikahan ini, hubungan dengan keluarga, pengelolaan keuangan, persiapan mendidikan anak dan segala sesuatunya, visi dan misi dalam keluarga, sehingga keluarga yang kita bangun menjadi keluarga yang benar. Karena kalau dasarnya lemah, maka pernikahan yang kita bangun pun lemah. Ingat justru kepada rekan-rekan saya, hamba-hamba Tuhan, saya hanya mau ingatkan, jangan mudah menikahkan orang, karena membangun rumah tangga harus dimulai dari fondasinya. Fondasinya bukan hanya dengar khotbah setiap minggu, tapi fondasinya harus dibangun dari konseling pernikah yang benar. Lalu yang kedua, apa yang perlu untuk sebuah pernikahan? Dalam kasus serius perlu ada penengah. Saya selalu bilang gini, suami merasa diri benar, istri merasa diri benar, apa yang diperlukan? Wasit yang adil. Dari mana? Dari gereja, hamba-hamba Tuhan, kadang-kadang dari keluarga keluarga pun bisa, tapi kadangkala gak ada respek antara salah satunya. Oh, itu kan keluarga istri saya, ah itu kan keluarga suami saya. Karena itu dalam kasus-kasus serius perlu ada penengah yang rohani yang memang dapat memberikan masukan yang tepat. Yang ketiga, apa yang perlu untuk sebuah pernikahan agar tidak berakhir dengan perceraian? Bahwa setiap masalah harus diselesaikan dalam kasih. Jangan biarkan masalah solve by time. Ya udahlah, nanti juga beres sendiri. Pokoknya gak usah diomongin, didiemin aja, nanti juga beres. Ah, ini bahaya. Memang pasti akan beres, tetapi yang terjadi kepahitan akan timbul di situ. Yang keempat, apa yang perlu untuk sebuah pernikahan supaya tidak berakhir dengan perceraian? Keterbukaan dan pengertian. Ini mutlak. Tanpa keterbukaan dan pengertian, rumah tangga yang kita bangun hanyalah sebuah kepalsuan belaka. Dan yang kelima, apa yang perlu untuk sebuah pernikahan sehingga tidak berakhir dengan perceraian? Yaitu ketulusan dan kebesaran hati untuk berani mengakui kesalahan, berani meminta maaf, dan juga kalau memang pasangan kita bersalah, kita juga harus berani memberi maaf, sehingga rumah tangga ini dibangun dengan kasih yang sempurna. Haleluya. Saudara ingin didoakan secara khusus, saudara boleh hubungi kami melalui telepon, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus juga melalui program ini saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus hamba doa buat mereka yang tertahan kanannya di dada, yang mungkin rumah tangganya sedang goyah, yang sedang diambang perceraian, bahkan sedang berpikir untuk bercerai. Bapa, hamba berdoa dalam nama Yesus, roh-roh perceraian kami patahkan dalam nama Yesus. Roh pemulihan, damai sejahtera dalam keluarga boleh berlaku. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Ini saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu mengerjakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikutnya. Jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.
1: Telah kita ikuti bersama program Hari Ini Harinya Tuhan bagian ke-8 bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumoino, STH. Untuk konsultasi dan doa, hubungi kami di 021-299-37555. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani dan berdoa bagi saudara sekalian selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Atau dapat juga hubungi kami melalui surat di PO Box 13 Jaksi Jakarta, atau hubungi website kami di www.glministry.com atau di www.glo

The Station Observation 9.5 FM Iktus sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Halo, selamat malam sahabat Iktus, apa kabar malam hari ini? Harapan saya Anda sehat beserta seluruh keluarga ya. Dan mungkin saat ini Anda sedang menikmati berkat Tuhan melalui makan malam. Saya ucapkan selamat menikmati dan terus bersyukur untuk semua berkat Tuhan atas kehidupan kita ya. Oke, untuk sahabat yang pada malam hari ini mungkin lagi bersantai bersama keluarga, selamat menikmati kebersamaan Anda dengan keluarga di di kelelahan Anda hari ini ya. Karena ini di ujung aktivitas ya. Dan biarlah Tuhan tetap memberikan sukacita buat Anda dan keluarga. Oke, sementara akan saya sampaikan beberapa informasi melalui Inspiration Hours. Yuk ikutan aksi Rp10.000 dengan partisipasi Rp10.000 sahabat ikut mendukung operasional rumah kita, sekolah gratis sekolahku, program sosialisasi dan edukasi, bantuan pengobatan yang belum tercover BPJS, serta pendampingan psikososial bagi anak-anak dan orang tua pejuang kanker Indonesia. Donasikan aksi Rp10.000 ke rekening BNI 777-303-09999 atas nama Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia atau hubungi WhatsApp di 0851-7331-5779. Berikutnya info ibadah honor 96.5 FM setiap hari Minggu pukul 9 sampai 10 bersama GKI Karangsaru, pukul 18 sampai 19 bersama GKMI Gloria Patri, dan pukul 19 sampai 20 bersama Gereja Stadion dalam bahasa Mandarin. Ada beberapa produk yang dapat dibeli di Radio Iktus, antara lain ada minyak mor, minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping, tersedia kemasan besar maupun kecil, dan juga ada obat gosok Huang Feng Hung. Kemudian ada air minum Moses, tersedia dalam bentuk galon maupun cup. Yang membutuhkan Alkitab, ada Alkitab dengan berbagai ukuran dan tas Alkitab. Kemudian ada BioL, penguras WC tanpa sedot dan penghilang bau, pengurai limbah organik. Info dan pemesanan hubungi di 024-8412-508 atau melalui WhatsApp di 081-745-0596 atau datang langsung ke Radio Iktus Jalan Mukas Dalam 4 nomor 9.

pada jam kerja. Kemudian bagi sahabat yang membutuhkan publikasi berkenaan dengan acara gereja atau pelayanan, kemudian usaha Anda, produk Anda, seminar, kebutuhan karyawan atau karyawati dan lain-lain, bisa hubungi Radio Ictus di 024-8412-508 atau datang langsung ke Radio Ictus Jalan Mukas Dalam 4 nomor 9 Semarang.

0: lapar, Dim. Gimana kalau kita nikah di tempat yang tenang, jauh dari bising kota?
1: Lagi ngelamun apa, sayang?
0: Serius, aku nemu tempat impian.
1: Tempat apa?

0: yang Sanctuary Resort itu.
1: Iya, bayangin Tim, pagi-pagi kita bangun di villa mewah, buka jendela langsung lihat gunung. Terus berdua ke kolam air hangat, jacuzzi, sauna, healing bareng, Dim.
0: Romantis banget. Terus buat tamu kita gimana?
1: Tenang, ada guest house and hotel. Ada fitness, playground, mini zoo juga. Jadi orang tua sama keponakan betah.
0: Lalu kalau lapar gimana?
1: Ada Sky Garden and Cafe dan Pandan Resto. Menunya halal, affordable, view-nya langit. Bisa candlelight dinner juga buat kita berdua.
0: Menarik. Terus akadnya?
1: Nah ini, ada Lakana Kapel Outdoor. Wedding 100 orang cuma 75 juta. Ini kapel peraih rekor muri loh, Dim.
0: Wah, mewah banget.
1: Kalau mau intimate, ada morning ceremony mulai 30 juta. Kalau indoor tapi terasa outdoor, ada ballroom mulai 16 juta juga.
0: Jadi, kita bisa pilih sesuai budget ya?
1: Iya. Bisa juga buat pre-wedding, tunangan, anniversary.
0: Berarti kita bikin kenangan di tempat ini ya?
1: Iya, yuk kita wujudin di Susan Spa and Resort Bandungan.
0: Oke, deal. Yuk kita reservasi sekarang dan kita bisa dapetin special discount pakai kode best deal.
1: Catet ya, 0819-1971-1766.
0: Susan Spa and Resort, tempat janji suci kita dimulai.
2: Susan Spa and Resort, Sanctuary of Beauty, Comfort and Peace.
3: Bu, ayo bangun, katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
4: Absen dulu pak, badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
3: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
4: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
3: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
5: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus, Jalan Mugas Jalan 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

0: Tapi biar bagaimanapun, kita itu harus menghemat listrik. Selain untuk menghemat biaya, juga untuk menghemat energi. Coba bayangkan, kalau sampai energi di bumi ini habis, bisa-bisa kita hidup dalam kegelapan. Gelap gulita tiap malam. Udah, ini semua lampu ibu matikan. Dan bapak nyari si manis pakai ini saja.
1: Loh, bu, piye toh bu? Kok aku malah dikasih lilin? Lah kapan ketemunya si manisku?
0: Hemat, Pak, hemat.
1: Hah?

Benar kata Bu Surya, keikhlasan kita untuk menghemat energi akan memberikan masa depan generasi penerus yang lebih baik. Mari sahabat Iklus, hemat energi dengan mematikan 2 titik lampu yang kurang terpakai setiap pukul 5 sore hingga pukul 10 malam. Hemat energi juga hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 9

0: Ya, ya.
1: Ayo terukan Bapak. Bu, Bu, wah, panjulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
2: Alah, lah saben dino diajari Bapak kok ya jadi pinter ngoceh no. Eh, Pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar Ibu fisioterapi rutin ke Klinik Pratama Yuva Salom karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu tuh cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, Ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu, peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.

buat menemani aktivitas pagi sahabat loh. Lagu-lagunya pas banget bikin pagimu tambah semangat. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 sampai 9 pagi. Cuma ada di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Morning Blessing, morning is a wonderful blessing.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.
2: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
3: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
2: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat bosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
3: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
2: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina.

0: kuning untuk anak-anak.
1: Dapatkan obat gosok Wong Fei Fung di Radio Itus Jalan Mugas Jalan 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fei Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak morkae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. 024-8412-508.

0: Iki mau sapa apa? Mas Daniel Lumpun ya. Nah, saiki iki ana Mas Trubus.
1: Hai, Sugeng Dalu.
0: Sugeng Mas. Dalu. Mbak Ani kalih Mas Kang Mas Gideon.
1: Oh. Bayeme lemu-lemu.
0: Lah iki makane ini bakule bayem derek nimbrung.
1: Bakul bayem. Nggih. Kados pundi proyeke Solo Organ?
0: Yo, numpuk dijawab mesti. Niko badhe nimbrung. Yeah. Nitip bumbu pawon.
1: Bumbu salam.
0: Kalih Mas Dene Longbun, Popo Agus, Popo Parmin, Popo Lastio, Bu Widodo, Bu Kristiani, Bu Wijayanti, lan sedoyo kemawon. Niko nyuwun pepujet sajeke nderek Gusti inggih. Mangke dipun aturaken. Noh, ana meneh, Pak. Sugeng Dalu Mas Lastio.
1: Hey, halo.
0: Sugeng Dalu Mas Gideon kali Mbak Ani.
1: Kanca basku. Paduan suara pria Kota Semarang.
0: Inci.
1: Suarane jos.
0: Tenan pokoknya. Matur nuwun.
1: Mantap.
0: Matur nuwun kagem singgolanipun mau, Pak.
1: Inggih.
0: Matur nuwun ugi kagem Mas Daniel Longpun. Salam kagem ugi kagem Mas Trubus. Kagem Mas Gideon kali Mbak Ani sugeng lelados sehat bagas waras Gusti berkahi. Matur nuwun. Amin. Iya, padha pandungane ya, Pak. Bagas waras sehat lan.
1: Oh, iki ana kenangane manis no. Apa? Karo Mas Lastio. Pas lomba nang hotel. Wayahe lomba malah gerah.
0: Lah kuwi ketoke kekeselen.
1: Keselen dari latihan. Wayahe lomba KO. Tapi pas lomba iso maju.
0: Puji Gusti.
1: Semangatnya luar biasa.
0: Pokoke kuat harus sembuh, harus bisa. Puji Gusti. Nggih, sugeng dalu. Wah, lagi ki nulis, Pak. Tintani se. Ya. Salam kagem keluarga nggih.
1: Nggih.
0: Mas Lastio.
1: Nggih, kagem keluarga.
0: Oh, sakitipun kala wingi menika keracunan, Mas. Walah, keracunan opo?
1: Keracunan makanan.
0: Makanan.
1: Oh. Ayo mulane iki. Waduh, mesake banget. Lah aku ya ora iso nulungi kok.
0: Oh, lah wong mundut seblak kok.
1: Oh,
0: mulane
1: binjang malih sebelah menika mboten dipun dahar kedahipun.
0: Terus tigo
1: tigo ngresiki kasur yo di sebelah.
0: Bar mundut sebelah ku sing level piro ngono ya.
1: Mungkin level 10. Pol level 12.
0: Nggih, atau 100 pokokipun. Dahar nopo malah neka wonten paran ya Pak ya.
1: Nah
0: ning paran ki ya kudu apa ya di filter. Di selektif lah makanan.
1: Kudu dahare kok Semarang kok, Bu.
0: Oh.
1: Sak durunge tindak.
0: Oh, mungkin ya.
1: Walah
0: ya
1: kuwi. Semangat to. Kan kondisinya kan fit.
0: Iya.
1: Teng teng teng teng teng teng udah tekan kono langsung muling-muling. Untungnya ora pas nang bis tuh.
0: Kuwi nang wis nang hotel yo dadi. Ya, wis yang penting wis. Nah, iki Bu Yusa. Nah, Bu Yusa niki marah namung mesem. Sugeng Dalu Bu Yusa.
1: Bu Yusa iki daleme ndi to?
0: Lah, matur to daleme pundi Bu Yusa?
1: Nggih, ana dados tunggal kali Pak Yusa.
0: Monggo Bu, ampun namung mesem kemawon, terus pundi papartanipun? Nah,
1: gimana? Iki Bu Yusa ya.
0: Yo Bu, Sugeng Dalu langene ratri.
2: Sugeng Dalu.
1: Ya ampun, suarane gadis manis dari
0: Musi.
1: Musi.
0: Nggih, Sugeng Dalu Burini.
2: Saya kunjungan. Gadis
0: yang sama espayet. Gadis
1: yang espayet. Tapi kan saya gadis.
0: Oh, ya gadis tetap.
2: Gadis tetap. Kami pun espayet dari ini.
0: Boten wonten expired.
1: Boten wonten expired di dalam iya. Tuhan semuanya masih. Nanti akan diperbarui semuanya.
0: Nah,
2: oh iya pasti.
0: Sehat Bu.
2: sehat, panjenengan kekali. Pak Andi bagian gua alamipun kantor Sikmai wonten Keranggan. Ajeng Bu Katrin, Bu Marta, Yita kala wau dangu wonten nyapa-nyapa kula. Lancane sane sipun buning sedaya kemawon.
1: Ngoten.
2: Oh, Pasti,
0: Mas Tenun, salam-salam
1: Mas Daniel Longpun ya kirim salam bahwa kata kagem burini.
0: Mas Daniel Longpun.
2: Kabar penjenean, sehat selalu,
1: Gusti berkahi, salam. Shalom, Gusti berkahi,
0: shalom burini.
1: Ketok iki suarane burini yang ngeri-ngeri iki sehat ya karuan. Jalan-jalan terus iki mesti.
0: Ye, matur nuwun burine Gusti berkahi. Nah, iki mau Bu Yusa dalemi kridonggo, Pak.
1: Kridonggo.
0: Kridonggo ki ndi?
1: Kridonggo kuwi nggon daerah kuwi lho, Bu. Dokter Ciptorono sithik
0: iku. Oh, ya wis pokoke kono lah.
1: Nek umpama salah ya engko dititip. Diketik meneh.
0: Nggih, sugeng dalu.
1: Kridonggo, Bu.
0: Kridonggo apa kridonggo, Bu? Pokoke apa kuwi? Kridanggo angel iki nek tulisane iki padha kuwi kridang kridangga kan tulisane. Nah, macane basa kridanggo apa kridonggo?
1: Nah, wis koyo sembarang lah.
0: Kridangga.
1: Sing tekan kridonggo tekan daleme Bu Yusa.
0: Nggih, sugeng dalu Gusti tansah berkahi. Nah, wis apa meneh Pak iki?
1: Nah. Si Ake, si Nonggo ini Jeporo, ini Mas Nur Salim.
0: Oh iya, Mas Nur Salim, Salim. Pak Seno, Lansa Keluarga
1: Bu Seno, ini ketemu wae di Lina Solo Tigo.
0: Puji Gusti. Nyambung, pas seduluran.
1: Malah sering ketemu ya. Ketemu di Semarang, di Solo Tigo, di Ngeleng. Nong Didi ketemu kalau Bu Seno. Ini Mas Nur Salim, Sugeng Dalu. Salam kagem pasamuan wonten ing
0: Ngeling.
1: Lajeng wonten ing Temanggung wonten Ibu Sunarsih kados pundi pawartanipun Bu Sunarsih sawetawis dangu mboten sesambetan. Ah, tanggoku desa iki Mas Didik.
0: Oh, Mas Didik.
1: Wonten ing Keling. Mas Didik wonten ing Keling Sugeng Dalu. Lajeng Bapak Ibu Purwati wonten ing Graha Mukti. Bapak Yabes wonten ing Sentot Prawiro Dirjo Manyaran. Mas Andri kalian Mbak Sari wonten ing Magesen Sugeng Dalu. Ajeng Mas Ari lan Mbak Liring ingkang wonten ing pundi-pundi menika ngubengi Indonesia. Ngubengi dunia malah nggih. Ajeng Ibu Setiarso Sakutra wonten ing Taman Kendeng. Ajeng Mas Dwi Mbak Anis, Mas Dandi.
0: Nah, iki apa orang yang Taman Kendeng tuh, Pak?
1: Wong sebelah.
0: Sebelah Taman Kendeng.
1: Lajeng Mbah Jan wonten ing Petompong.
0: Nggih, Sugeng Dalu. Mbah Jan Kakung Putri.
1: Nggih, lajeng Mas Agus Toniardi wonten ing Arjuna. Lajeng Bapak Jumadi wonten ing Pondok Raden Patah, Sugeng Dalu. Om Suwardi ugi wonten ing Pondok Raden Patah, Sugeng. Ah, Mas Sutriadi kalian Mbak Tuti wonten ing Kedondong.
0: Kedondong ya.
1: Lajeng Ibu Marlina wonten ing Manggis. Sugeng Dalu Bu Marlina kali Pak Wismoko. Mugi-mugi tansah ginanjar wilujeng.
0: Amin. Yo.
1: Sauntara kuwi, Bu.
0: Sik ya, kuwi sik ya. Nggih. Kita pirengaken menika kita kagitungan ingkang sampun sumadyo lan Bapak Ibu sedherek ingkang badhe sesambetan malih mangke kita lajengaken.

0: Cie, wah sudah terupdate.
1: Tari ya Beb.
0: Wah sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu Beb, deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari prioritas dengan transaksi diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 054-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio sambil rebah dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati.

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus, jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan, sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam, kini terus berupaya, berbenah, mengikuti perkembangan zaman, agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650141185, atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 0248412508 atau WhatsApp 0817450596. Atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus, Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh

0: Ayo, Ma. Papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
1: Halo?
2: Halo, Pak. Hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
3: Pak, berhenti saja dulu, Pak. Bahaya loh menyetir sambil terima telepon.
1: Ah, nggak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
4: Berhati-hatilah saat berkendara.

dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip, dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus, sahabat Anda.

para sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM, Iktus Sahabat

sahabat Iktus, dimanapun Anda menangkap siaran ini, pujian ini berkata bahwa dari semula kita memang sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Tuhan untuk hidup di dalam rencana Tuhan yang begitu baik, dan semua yang Dia buat senantiasa baik. Untuk itu, saya JVS Chandra mau mengajak setiap sahabat Iktus untuk tetap stay tune di frekuensi 96.5 ini, supaya kita boleh semakin diteguhkan, semakin dikuatkan di dalam menghadapi kehidupan ini bersama dengan Radio Iktus kesayangan kita.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Santapan harian, Sabtu, 5 September 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 2 Samuel pasalnya yang ke-15, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-12. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Di dalam keteduhan sayap kasih-Mu Kristus, kami merendahkan hati dan siap menerima kebenaran sabda-Mu. Di dalam nama-Mu, Kristus Yesus, kami memohon. Amin.
2: 2 Samuel 15 ayat 1-12. Beberapa waktu kemudian Absalom menyediakan baginya sebuah kereta perang serta kuda dan 50 orang yang berlari di depannya. Pagi-pagi Absalom biasanya bangun dan berdiri di tepi jalan menuju pintu gerbang. Setiap orang yang mempunyai perkara dan hendak masuk menghadap raja untuk mencari keadilan, orang itu dipanggil oleh Absalom. Ia akan bertanya, "Dari kota manakah engkau?" Apabila jawabannya, "Hambamu ini datang dari suku Israel yang ini," maka kata Absalom kepadanya, "Lihat, tuntutanmu itu layak dan benar, tetapi dari pihak raja tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan engkau." Lagi kata Absalom, "Kalau saja aku diangkat menjadi hakim di negeri ini, maka setiap orang yang bersengketa atau mempunyai perkara hukum boleh datang kepadaku, dan aku akan memberinya keputusan yang adil. Apabila seseorang datang mendekat untuk sujud menyembah kepadanya, Absalom akan mengulurkan tangannya, memegang orang itu dan menciumnya." Begitulah diperbuat Absalom kepada semua orang Israel yang hendak masuk menghadap raja untuk mencari keadilan. Demikianlah Absalom mencuri hati orang Israel. 4 tahun kemudian Absalom bertanya kepada raja, "Izinkanlah aku pergi supaya di Hebron aku membayar nazar yang telah kuikrarkan kepada Tuhan. Sebab ketika masih tinggal di Gesur di Aram, hambamu ini telah bernazar demikian. Jika Tuhan sungguh-sungguh memulangkan aku ke Yerusalem, aku akan mengadakan ibadah bagi Tuhan." Kata raja kepadanya, "Pergilah dengan selamat." Lalu Absalom pergi ke Hebron. Sementara itu Absalom mengirim utusan-utusan rahasia kepada segenap suku Israel dengan pesan, "Segera sesudah kamu mendengar bunyi sangkakala, berserulah. Absalom sudah menjadi raja di Hebron." Bersama Absalom turut pergi 200 orang dari Yerusalem. Mereka diundang dan pergi tanpa curiga, tanpa mengetahui semuanya itu. Ketika hendak mempersembahkan korban, Absalom mengundang Ahitofel, orang Gilo, penasihat Daud, datang dari Gilo kotanya. Kokohlah persekongkolan itu dan semakin banyak rakyat ikut Absalom.

Sahabat Scripture Union Indonesia, dalam kehancuran sebuah keluarga, sering pihak luar yang disalahkan. Perbuatan orang luar yang mengganggu sebuah keluarga pastilah salah. Namun, apabila komunikasi dan kasih keluarga itu kuat, apakah orang luar dapat mengusiknya? Tidak semudah itu. Demikianlah keluarga Daud. Bukan orang asing yang melemahkan kerajaannya, melainkan anaknya sendiri, yaitu Absalom. Usaha kudeta dimulai oleh Absalom setelah Daud menemui dan menciumnya. Terlihat bahwa tidak ada pemulihan relasi antara Absalom dan Daud. Kepahitan hati membuat Absalom membulatkan tekad mengkudeta ayahnya. Alkitab dengan jelas mencatat besarnya karisma Absalom. Ia dipuji karena ketampanannya. Ia menggunakan karismanya untuk menerapkan strategi yang cerdik. Dengan sengaja, Absalom menemui setiap rakyat yang ingin bertemu dengan Daud. Ia memanfaatkan celah di mana tidak ada orang dari pihak raja yang mau mendengarkan perkara orang Israel untuk menekankan ketidakpedulian Daud sebagai raja dan kepedulian dirinya seandainya ia diangkat menjadi hakim. Dengan cerdas, ia mempromosikan dirinya sebagai pemimpin yang lebih baik bagi mereka. Selama 4 tahun, Absalom mengumpulkan kepercayaan rakyat. Kemudian, dengan alasan untuk beribadah kepada Tuhan, ia pergi ke Hebron, tempat di mana ia akan dirinya sebagai seorang raja. Seandainya Daud dan Absalom memiliki relasi yang sehat, mustahil terjadi persengkongkolan dan kudeta. Bila mereka menjaga komunikasi yang terbuka dan ikatan kasih yang erat, Daud tidak akan kehilangan kesetiaan rakyat dan penasihatnya, serta Absalom tidak akan merebut dukungan dan simpati rakyat bagi dirinya. Mari kita belajar untuk berani bersikap jujur atas kerapuhan yang ada dalam relasi keluarga kita. Dengan melihat kembali kondisi diri dan keluarga, kita dapat melihat apa saja yang perlu dibicarakan baik-baik dan dibenahi bersama, agar kerapuhan tidak berujung pada kehancuran. Mari kita berdoa. Bapa penuh kasih, saat keluarga kami rapuh oleh luka karena kesalahpahaman dan diam yang memisahkan, jadilah batu penjuru yang meneguhkan kasih, sehingga setiap hati dipulihkan dan setiap relasi kembali dipersatukan dalam damai-Mu. Di dalam cinta, kasih, dan damai-Mu ya Kristus, kami memohon.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: paling sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur, keluargaku berantakan, anakku jadi terlantar, masa depanku suram, semua karena narkoba.
1: Stop narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya. Bisa merusak susunan saraf, bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus sahabat Anda.

客家，请大家继续收听在96.5 FM Ictus 好的朋友。Dalam hidup ini kadang kita merasa hidup kita baik, kadang kita merasa hidup ini buruk atau di bawah. Tapi saya percaya apapun keadaan saudara, Tuhan Yesus

Renungan Misbah Keluarga. Bacaan Alkitab kita dari kitab Yesaya pasal 36 sampai 41. Perenungannya dari Yesaya 37 ayat 14, 40 ayat 31 dan 41 ayat 10. Judul renungan MK kita adalah membentangkan masalah di hadapan Tuhan. Saudara, pernahkah saudara itu menerima hasil pemeriksaan lab? Biasanya yang pertama

0: Firman Tuhan juga sering bekerja seperti itu. Firman Tuhan tidak selalu berisi pujian atau hal-hal yang optimis. Kadang justru memperlihatkan keadaan hati kita yang sesungguhnya. Apakah ada kesombongan yang mulai tumbuh di sana? Apakah ada kekhawatiran atau ketakutan yang mulai menguasai hati dan pikiran kita? Apakah iman kita mulai melemah? Tuhan menunjukkannya bukan untuk menghukum atau mempermalukan kita, tapi supaya kita kembali memperbaiki hidup kita kepadanya. Nah, itulah yang terjadi dalam kitab Yesaya pasal 36-41 ini. Ancaman Asyur itu menjadi seperti hasil pemeriksaan bagi bangsa Yehuda. Saat tekanan datang, terlihat dengan jelas kepada siapa mereka benar-benar berharap. Nah, di tengah situasi itu, Raja Hizkia melakukan sesuatu yang sangat aneh tapi menarik. Yesaya 37:14 dituliskan di sana, sesudah Hizkia menerima surat itu, pergilah ia ke rumah Tuhan, lalu membentangkannya di hadapan Tuhan. Perhatikan saudara, Hizkia tidak menyangkal persoalan-persoalan yang sedang dihadapinya. Ia juga tidak menyimpan semuanya itu sendirian, dipikirkan sendiri. Bukan. Ia membawa seluruh pergumulan itu kepada Tuhan. Kemudian pada pasal 38 dan 39, Hizkia mengalami dua ujian yang berbeda. Saat sakit, ia mencari dan bersandar kepada Tuhan. Namun setelah dipulihkan, ia sempat tergoda oleh kesombongan dan memamerkan seluruh kekayaannya kepada utusan Babel. Karena itu lihat, ternyata hidup tidak hanya diuji oleh penderitaan kan? Keberhasilan pun dapat menguji kita dengan kesombongan. Karena itu Tuhan terus membentuk hati kita, hati umatnya. Lalu mulai pasal 40, suasananya menjadi berubah. Teguran berganti menjadi penghiburan. Yesaya 40 ayat 31 berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Dan Tuhan menegaskan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Yesaya 41 ayat 10. Saudara perhatikan alur bacaan kita ini. Tekanan itu bisa membuka isi hati. Doa akan membawa hati kita kepada Tuhan. Lalu Tuhan memberikan kekuatan baru. Nah, jikalau mungkin hari ini Tuhan juga sedang memperhatikan dan memperlihatkan hasil pemeriksaannya kepada kehidupan kita, bukan supaya kita berkecil hati, melainkan supaya kita tahu bagaimana dan bagian mana yang perlu dipulihkan oleh Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah menunjukkan kelemahan kita untuk mempermalukan atau menghukum kita. Ia menunjukkan agar kita kembali datang kepadanya dan mengalami pemulihan kasih karunia-Nya. Sebagai pertanyaan refleksi, yang pertama, apa yang sedang Tuhan tunjukkan tentang keadaan hati kita melalui pergumulan yang kita alami saat ini? Yang kedua, apakah kita masih menggenggam persoalan kita itu sendiri atau sudah membentangkannya di hadapan Tuhan seperti Hizkia? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena melalui firman-Mu, Engkau menunjukkan keadaan hati kami yang sebenarnya. Ampunilah kami jika kami lebih mudah panik daripada datang kepada-Mu. Ajarlah kami seperti Hizkia yang membawa seluruh persoalan kepada-Mu. Berikanlah kami kekuatan baru untuk tetap percaya, sebab Engkaulah yang menyertai dan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.
1: Sahabat Iktus, kiranya program Mesbah Keluarga ini bisa memberkati kita semua dan kita semua makin mencintai firman Tuhan.
2: Jikalau sahabat Iktus ada pertanyaan atau ingin ada pendampingan lebih lanjut, silahkan kontak di nomor kami 082-136-137-757.
1: Selamat menikmati firman Tuhan setiap hari.
2: Kiranya Tuhan selalu memberkati dan memberikan hikmat-Nya. Amin.

0: Den, bangun. Denny, bangun. Ayo bangun, Denny. Udah jam 10 malam. Ini saatnya tugas ronda malam.
1: Ah, kakak. Sukanya mengganggu mimpi indahku deh.
0: Ih, kok tidur lagi? Itu loh, dicari Pak RT.
2: Siap, Pak RT. Saya cinta mati sama anak Pak RT.
0: Kalau nyebut Pak RT aja baru bangun. Malam ini kamu itu tugas ronda malam. Bukan ngerayu anak Pak RT, tahu?
1: Ya, iya, Kak. Tahu.
0: Ayo galakkan kegiatan ronda malam di lingkungan kita. Supaya mempererat kerjasama antar masyarakat. Terbebas dari tindakan pencurian, perampokan, pelanggaran hukum, dan norma-norma susila di lingkungan kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

saya Jacqueline Salese. Pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, tetap semangat, maju terus berkarya, dan kita percaya bahwa tidak akan pernah ditinggalkan orang yang terus berharap kepada Tuhan. Dan jangan lupa tetap stay tune terus di 96,5 FM Iktus, sahabat Anda.

kasih kami ucapkan kepada seluruh sahabat itu dimanapun sahabat berada. Sebelum kita mengakhiri siaran pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur untuk berkat-Mu, Kau telah sertai kami sepanjang hari ini. Kami ucap syukur juga Tuhan sertai untuk kru yang sudah bertugas, setiap hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, bahkan setiap acara-acara yang sudah berlangsung, setiap tamu-tamu yang sudah mengisi acara kami. Kiranya Tuhan juga berkati sahabat-sahabat di rumah, dimanapun mereka berada, yang saat ini sedang sakit Tuhan yang akan sembuhkan, yang saat ini mungkin sedang berbeban berat juga Tuhan yang akan memberikan kekuatan, sehingga sahabat-sahabat boleh semangat dan penuh sukacita untuk menjalani hari demi hari. Kami juga berdoa bagi sahabat-sahabat yang saat ini sedang bergumul dalam bidang ekonomi, Tuhan yang akan memberkati apapun yang sahabat-sahabat kerjakan, apapun yang kami kerjakan, semuanya bisa menghasilkan sebuah hasil. Engkau jadikan berhasil Tuhan Yesus, dan percaya Tuhan tidak pernah membiarkan kami sedetik pun. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan ke tangan kuasa untuk kota Semarang tercinta kami. Tuhan akan berkati kota ini, seluruh jajaran, seluruh pemerintahan dari kota, desa, kelurahan, kecamatan, seluruhnya sampai yang di atas, Tuhan yang akan memberkati, boleh bekerja secara baik dan bijak untuk menentukan setiap amanat yang sudah diembannya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat lagi kami akan istirahat, Tuhan Yesus akan berkati untuk istirahat di malam hari ini. Terpujilah namamu Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin.

sahabat, kini tibalah saatnya kita berpisah. Kami seluruh kerabat kerja Radio Ictus mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesetiaan sahabat. Inilah The Station of Salvation 96.5 FM Radio Ictus sahabat Anda yang memancar dari Jalan Mukastala 4 nomor 9 di Kota Semarang. Kita berpisah dan berjumpa kembali besok hari Minggu pukul 7 lebih 50 menit. Damai sejahtera dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai sahabat dari saat ini sampai Maranatha. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.